0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis,

0: Dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
1: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
2: These challenges.
3: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
1: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
4: In practical terms, it is a combination of insolvency.
3: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
4: Costly to restore.
1: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi

0: tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
1: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: I. Need a lot of love.
3: You.
2: Need a lot of love.
3: We.
2: Everybody.

0: aku tuh. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Hi, mengapa pantai ini setar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Ya baik pendengar, pasti di Kapten pagi ini ya. Dan ini ada informasi kita juga dari Buton Tengah, di mana Bupati Buton Tengah juga telah menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban Presiden Republik Indonesia kepada pengurus Masjid Al-Kautsar Kampung Nelayan ini. Penyerahan bantuan tersebut dirangkaikan juga dengan proses penyembelian hewan kurban yang dilaksanakan usai sholat zuhur dan disaksikan langsung oleh Bupati Buton Tengah, Kepala Dinas Pertanian, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta warga setempat. Masyarakat ini tampak antusias ya menyaksikan prosesi penyembelian hewan kurban hingga selesai. Kehadiran bantuan sapi kurban ini Presiden tersebut dinilai membawa manfaat ini, manfaat besar bagi masyarakat di kawasan Kampung Nelayan itu sendiri. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemran juga mengatakan selama proses penyembelian pihaknya tetap melakukan pengawasan ketat guna memastikan daging hewan kurban ini aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara itu, pengurus Masjid Al-Kautsar menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya juga kepada pemerintah atas bantuan sapi kurban tersebut. Bantuan itu dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya warga Kampung Nelayan, Kelurahan Watolo. Pendengar, tahun ini pelaksanaan penyaluran bantuan sapi kurban Presiden dipusatkan di Kecamatan Mawasangka. Lokasi tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya yang dilaksanakan di Kecamatan Lakudo. Sapi kurban Presiden berbobot 930 kg jenis limosin ini yang didatangkan langsung dari Kabupaten Muna Barat.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
1: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya, pendengar, ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Polres Bau-Bau juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya, sebanyak 13 ekor sapi di lapangan Masjid Al-Iman Polres Bau-Bau. Kapolres Bau-Bau AKBP Mayestika Hidayat ini hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menyaksikan proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat ini. Daging kurban kemudian dibagikan kepada ratusan warga yang sebelumnya ini telah menerima kupon pembagian dari panitia. Dan Kapolres Bau-Bau AKBP Mayestika Hidayat ini juga mengatakan momentum Idul Adha ini menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan juga takwa serta menumbuhkan semangat rela berkorban dan kepedulian sosial di lingkungan personil Polri. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga Wakapolres Bau-Bau, Kompol Usri, Ketua Bayangkari Cabang Bau-Bau, para pejabat utama Polres Bau-Bau, dan juga panitia penyembelihan serta panitia penyaluran hewan kurban. Polres Bau-Bau diketahui rutin ya melaksanakan penyembelihan hewan kurban setiap momentum Hari Raya Idul Adha sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekaligus juga mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian dan juga warga.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya, pada hari ini pemerintah Kabupaten Buton Tengah ini memastikannya untuk seluruh hewan ternak sapi dan kambing di wilayah tersebut dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit berbahaya. Dan kepastian itu disampaikan langsung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan setelah melakukan pengawasan intensif ya sejak April 2026 hingga menjelang juga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan secara menyeluruh di sejumlah lokasi peternakan dan juga penjualan hewan kurban. Selain itu, petugas juga melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK guna mencegah juga penyebaran penyakit menular pada ternak. Kepala Dinas Pertanian Buton Tengah Suhardin Jama melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemran juga mengatakan hasil pengawasan menunjukkan seluruh ternak di Buton Tengah ini aman dari penyakit zoonosis maupun juga penyakit menular antar hewan. Kabid yang juga telah memasuki purna tugas ini menjelaskan upaya pengawasan dilakukan untuk memberikan juga rasa aman kepada masyarakat dalam membeli hewan kurban menjelang Idul Adha. Petugas lapangan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan ternak hingga proses penjualan. Selain aman dari penyakit, Buton Tengah juga tercatat mengalami surplus ternak sapi. Bahkan sejumlah daerah di sekitar Buton Tengah diketahui rutin ya membeli sapi kurban dari wilayah tersebut setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Pertanian, populasi sapi di Kabupaten Buton Tengah ini saat ini mencapai sekitar 6.000 ekor. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun juga daerah sekitar. Sementara untuk ternak kambing, sebagian masih didatangkan dari luar daerah, terutama untuk kebutuhan pengembangan populasi ternak. Meski demikian, kebutuhan masyarakat Buton Tengah tetap dinyatakan aman dan juga mencukupi. Dengan kondisi tersebut ini, Pemran mengimbau warga tidak khawatir dalam membeli hewan sapi dan kambing di Buton Tengah karena seluruh ternak yang dipasarkan telah melalui pengawasan kesehatan dari petugas berwenang, pendengar. Baik, pendengar, kami cukupkan untuk Kepton pagi ini untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tuntas sudah kebersamaan saya menemani Anda. Juga saya akan digantikan oleh rekan Anti yang akan menemani Anda di Kepton siang hingga pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

0: ya berarti lo nggak datang kalau berkabar dah. Sama tuh anak.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran.

Pendengar RRI, selamat menikmati waktu siang Anda ya. Semoga aktivitas yang sedang dijalani hari ini berjalan dengan lancar dan juga penuh semangat. Dan jangan lupa untuk luangkan waktu sejenak beristirahat kalau memang sudah waktunya istirahat ya. Menikmati makan siang dan juga tetap menjaga kesehatan. Kami akan terus temani Anda di pagi jelang siang hari ini, pendengar, bersama Yanti dan juga Bung Operator Alam sampai sore nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu pilihan dan pastinya juga ada informasi teraktual dan terpercaya di RRI Bau-Bau. Selamat mendengarkan di 97.8 MHz dan streaming di RRI Digital.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang.

0: Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
0: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Apa kabar Anda pendengar tengah cuaca yang cerah ini? Mudah-mudahan tambah semangat juga dalam beraktivitas ya. Nanti temani Anda untuk segmen request lagu. Anda bisa rehat sejenak untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan yang pastinya menyenangkan, yang pastinya bisa membuat suasana lebih menggembirakan ya. Waduh, tapi kalau pengen dengar lagu galau, ya wes lah, terserah. Ikut suasana hati Anda aja ya. Oke deh, bisa telepon, SMS dan WhatsApp di 0822-5972-2994 atau telepon di 0402-282-3994. Halo, request lagu. Siap kalau gitu, ditunggu ya. Waalaikumsalam. Di belakang Bang Albert, masih dari Keraton nih. Halo.
1: Halo, request lagu.
0: Iya, Bang Tegar, lagunya siapa?
1: Thomas Arya.
0: Thomas Arya, judulnya apa?
1: Pujaan Hati.
0: Oke, bungkus.
1: Ya, pertama-tama untuk Bang Mbak Sayati bersama kreatornya, selamat siang. Ada juga Bang Zuli Bajo, Bung Teddy Bre, yang dikendari. Ada Mas Kal di Jawa Timur, Asis Surabaya. Ada juga Rasna di Kedengaru.
0: Baiklah.
1: Ada
0: oke deh. Terima kasih. Salam request lagu. Kita langsung ke lagunya saja ya pendengar, tidak usah menunggu lama. Ya, ditunggu untuk kalian yang mau gabung untuk sesi berikutnya di request lagu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: lanjut lagi di request lagu pendengar. Halo. Iya, Pak Andis ya.
1: Iya.
0: Lagunya siapa?
1: Jangan menilai. Judulnya Jangan Salah Menilai, kreatif pop.
0: Jangan salah menilai.
1: Jangan katakan pop gitu, agak
0: pop. Gimana? Lagu pop.
1: Iya. Iya, siapa saja Mbak Yanti.
0: Oke, boleh.
1: Ya, lagunya buat Mbak Yanti dan operatornya yang bertugas itu selalu bagus, selalu
0: amin.
1: Ya, rezekinya semakin banyak hal dan berkah.
0: Amin.
1: Maaf berbatin juga, masih musimnya.
0: Baik.
1: Buat Bung Alba tadi, Bung Cedar, Bung Yol, Bung Ucang, Bung Koman, Bung Pak Us, Bung Andi di Batang, Bung Barani, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Cepelang Yalin. Dan semua terima kasih. Salam bagus. Terima kasih, Mbak Yanti.
0: Terima kasih kembali. Kita ke penelpon lain ya. Halo, Prodandut.
2: Halo, Prodandut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Rani.
2: Iya, Mbak Yanti.
0: Mau request lagunya siapa nih?
2: Lagunya Mita Talahatu. Lagunya Mita Talahatu, judulnya Sayang.
0: Mita Talahatu, judulnya Sayang. Boleh deh.
2: Ini spesial buat Alin. Sementara menuju ke Mbak Enang, semoga selamat sampai tujuannya, insya Allah, amin. Dan juga buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan yang direkod sama Pak Andis ya. Ini Atika L. Dewis dengan judulnya Jangan Salah Menilai. Terus juga ada Mita Talahatu ya, pendengar, yang kami suguhkan untuk sesi kali ini. Stay tune di Rikas Lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI Bau-Bau, kita lanjut lagi di request lagu. Ada penelpon. Halo, request lagu.
1: Assalamualaikum, request lagu Dinda Yanti yang cantik.
0: Iya, Bunda Hani ya.
1: Iya, saya curhat sedikit ya.
0: Aduh, curhat apa itu?
1: Bunda request... Hani sudah punya jodoh. Minta maaf, minal aidin wal faizin.
0: Alhamdulillah.
1: Buat semua teman-teman di udara, Bunda Hani ini sudah ada jodohnya. Jadi jangan orang-orang halu. Ani ada yang berbicara kemarin itu di Perompat Kendari. Mudah-mudahan ABG itu dia dapat jodohnya. Jangan menyinggung orang yang apanya masalahnya itu.
0: Iya iya iya. Nanti keluar, nanti gabungnya di Kendari aja biar dia dengar ya.
1: Iya, tidak dia itu sering gabung di Bau-Bau. Tapi sekarang dia jarang gabung di RRI. Dia main di blog.
0: Oke okay, ya. Deh.
1: Baik. Minta maaf ini untuk teman-teman di udara.
0: Iya.
1: Minta izin, luar izin, mohon maaf lahir batin buat Mas.
0: Lagunya saya pilihkan aja nih.
1: Lagunya Alda Risma.
0: Oke.
1: Ya, yang Alda Risma cukup sudah.
0: Baik.
1: Jangan kita halu.
0: Baiklah. Terima kasih Bunda Hani. Ya.
1: Terima kasih untuk semua. Sehat selalu, bahagia.
0: Amin.
1: Buat Dinda Yanti, minta minal aidin wal faizin.
0: Iya, mohon maaf lahir batin juga. Oke deh. Baik. Ya. Yang lainnya juga silakan ya pendengar yang ditunggu Anda di 0822 5972 2994. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam. Mau request lagunya siapa nih? Mohon maaf lahir batin juga.
2: Siapa yang sama dengan Bintang ini?
0: Bang Bintang, boleh deh. Mau request lagunya siapa nih Bang?
2: Oke, lagunya masih boleh lagu kan?
0: Boleh dong.
2: Nah, dari Revo Ramon, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta judulnya.
0: Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta.
2: Iya, Revo Ramon penyanyinya. Jangan salah tulis, jangan cuma tak tulis Supra atau Blade apa, pokoknya dia Revo.
0: Kone Revo. Oke.
2: Oke, salamnya. Oh iya. Menyalain mau fajin ya buat
0: mohon maaf. Iya, mohon maaf lahir batin juga.
2: Enggak. Spesial buat teman-teman semua ini. Pen setianya Persatu Bau-Bau tanpa terkecuali. Oke, buat Mbak Yanti bersama operator, monggo dilanjut tugasnya. Terima kasih, ditunggu juga lagunya.
0: Siap, terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Request
0: Waalaikumsalam
2: lagu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, ini sudah ada lagunya. Jadi kami hadirkan untuk Anda ya.

0: di perpustakaan.
1: Kita harus cepat ngerjainnya biar Pak Ustadz gersah.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: sesi terakhir kita di request lagu ya pendengar. Silakan berpartisipasi yang ditunggu Anda di 0822-597-22994 atau 0402-282-3994. Ada yang salfok tidak? Tadi sempat nanti itu bilang pro dangdut ya, padahal request lagu ya, begitulah. Mungkinkah karena pengaruh belum makan siang nih pendengar, karena tidak sarapan? Nah gitu pendengar ya. Kalau ada pengaktivitas sebaiknya sarapan dulu dan jangan lewatkan makan siang. Dan minum air putih yang banyak biar tidak sering lambat loading atau sering kelupaan ya. Oke, ada penelpon, kita coba menyapa lagi. Halo, request lagu. Halo, terputus sambungan teleponnya, dicoba aja lagi di kebersamaan kita untuk request lagu sampai jam 12 siang. Halo, request lagu. Halo.
1: Halo, request lagu.
0: Iya, request lagu Pak Andis.
1: Iya, betul Mbak Yanti.
0: Mau lagunya siapa nih?
1: Lagunya ini.
0: Aduh, saya pikir ada sesuatu udah ditungguin, ternyata ujung-ujungnya.
1: Memang lagi pikir, tapi lagi ya, memang belum sarapan memang.
0: Oh ya, belum sarapan, pantesan. Atau saya putarkan lagu dangdut. Oke deh, ditunggu saja lagunya, nanti pilihkan ya. Mau sapa-sapa, iya, iya. Mas Andi.
1: Salam pertama buat Mbak Yanti, Halo. Ada Bung Jul, Bung Ucan, ada Yunus, ada Purnama, ada Rani, ada Tari, dan semua-semuanya aja Mbak Yanti, tanpa kecuali.
0: Baiklah, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pendengar Mas Andi dari Batam ya. Oke, kita ada lagunya nih pendengar, kami hadirkan ya. Dan juga tepat pukul 12 seperti biasa, kita nanti gabung ke Pro 3 Rari untuk dinamika olahraga.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia, lalu ada juga Alfonso Davies.

Is salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di pertandingan nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satupun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pembalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebenarnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan. Karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Insinyur LM Syamsul Qamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Ihsanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Hah, weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Senyum Karyamin. Buku dengan judul Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari ini mengisahkan tentang perjuangan. Ahmad Tohari menempatkan Karyamin sebagai tokoh yang pantang menyerah dan juga memiliki hati yang sabar. Buku yang dirilis 2013 ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari manusia karena latar suasana yang digambarkan berupa kesedihan dan kesenangan. Pengarangan buku ini banyak menggunakan majas hiperbola dan personifikasi pada buku Senyum Karyamin. Buku ini mengisahkan seseorang pemuda pengangkat batu kali yang bernama Karyamin. Karyamin dan kawan-kawannya hampir setiap hari harus mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material. Kesewenang-wenangan para tengkulak mempermainkan harga batu membuat kehidupan Karyamin dan kawan-kawan tak menjauh dari kemiskinan dan kelaparan. Para pengumpul batu itu senang mencari hiburan dengan menertawakan diri mereka sendiri. Itu adalah cara mereka untuk bertahan hidup. Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah bagi pelindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Banyak pesan moral yang bisa diambil pembaca dalam buku Senyum Karyamin ini. Namun ada beberapa kata kasar dan kata daerah yang sulit dimengerti. Buku ini memberikan pelajaran tentang nilai moral, terutama perihal tanggung jawab kemanusiaan. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang ada, buku ini tetap nyaman dan layak untuk dibaca. Buku Senyum Karyamin cocok dibaca untuk kalangan remaja hingga dewasa, ataupun penggemar buku cerita pendek klasik ini.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade sebagai owner brand lokal Ade Buton. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat ini kita ikuti penyampaian berita daerah bersama program 1 RRI Kendari.

0: berkolaborasi.
1: Jadi supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya. Jadi kayak parkir-parkir liar yang...
2: Pokok berita utama akan mewarnai kebersamaan kita untuk di Warta Berita Siang. Kanwil Dirjen Imigrasi Sultra meminta sinergi Timpora untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut yang akan memperkuat kewenangan dan juga penindakan di lapangan. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama dengan saya, Yuda. Informasi kita yang pertama, kantor wilayah Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi tim pengawasan orang asing Timpora untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Kabupaten Wakatobi. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kinerja pengawasan warga negara asing, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menekankan agar seluruh elemen pengawasan bekerja lebih maksimal. Ia juga minta peran tim pengawasan orang asing atau Timpora sebagai garda terdepan di lapangan memperkuat koordinasi dan sinergitas serta menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi.
0: Kami sangat mengharapkan harus kita lakukan secara optimal. Harus bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi, hilangkan ego sektoral.
3: Dengan semangat kebersamaan dan kinerja yang terus ditingkatkan, diharapkan seluruh aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan kondusif sebagai modal utama pembangunan di daerah.
2: Pada pertengahan Juni mendatang, Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mulai melaksanakan sensus ekonomi secara door-to-door atau dari rumah ke rumah. Selama kegiatan, BPS Bau-Bau akan menurunkan sebanyak 120 petugas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi ini dilaksanakan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 terkait sensus.
5: Badan Pusat Statistik BPS akan melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Pendataan ini dilakukan dengan mendatangi langsung rumah dan bangunan usaha untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat terdata secara menyeluruh. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan sebanyak 120 orang mitra petugas telah direkrut untuk mendukung pelaksanaan sensus di lapangan.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi ini dilaksanakan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 terkait sensus dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 terkait dengan statistik. Dan sesuai dengan undang-undang itu, BPS ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan sensus ekonomi ini.
5: Musdin menegaskan seluruh bangunan dan pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali dengan jaminan bahwa data yang diberikan bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan pajak maupun pungutan lainnya. BPS juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas dengan baik, menyiapkan data yang dibutuhkan, serta memberikan jawaban secara jujur dan terbuka saat proses wawancara berlangsung.
4: Karena pendataan lengkap, maka detail atau rincian atau variabel yang akan dikumpulkan ini sangat banyak sekali. Dan ini

0: ke informasi lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ahmad Wigayus mengapresiasi pemerintah Kota Kendari dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi melalui pelaksanaan gerakan pangan murah yang telah digelar hingga ratusan kali. Ahmad juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, pemerintah pusat terus memastikan ketersediaan komoditas pangan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat, dan Ahmad juga menyebutkan ketahanan pangan nasional saat ini menjadi salah satu penopang utama ketahanan ekonomi makro Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa stok beras di Bulog mencapai 5 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Menurutnya, stabilitas ekonomi tidak dapat diwujudkan oleh satu instansi saja, melainkan melalui kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga pelaku usaha. Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dia mengatakan gerakan pangan murah merupakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan harga agar tetap terjangkau masyarakat tanpa merugikan produsen dan juga pengusaha UMKM. Kita ke informasi selanjutnya. Bidang peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau terus mobile awasi penyembelihan hewan kurban Lebaran Idul Adha. Dan selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan Dinas Pertanian bergerak cepat melakukan pengawasan ketat terhadap penyembelihan hewan kurban sejak Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tim Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan diterjunkan ke berbagai masjid dan juga lingkungan masyarakat untuk memastikan seluruh hewan kurban sehat dan layak konsumsi. Penyembelihan hewan kurban di Kota Bau-Bau mulai berlangsung usai pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei dan terus berlanjut hingga H+2 Lebaran. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati, mengungkapkan pada hari pertama dan kedua pengawasan, timnya telah memeriksa ratusan hewan kurban yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Ia menyebutkan, puncak penyembelian hewan kurban paling banyak dilaksanakan pada Kamis 28 Mei, sedangkan Jumat 29 Mei biasanya hanya puluhan ekor.
2: Alhamdulillah kami belum menemukan organ yang tidak layak konsumsi.
3: Berarti sejauh ini
2: alhamdulillah masih aman.
3: Hati-hati, tim terpencar semua di semua kecamatan.
2: Di 8 kecamatan tetap.
3: Baik.
2: Kami sudah ada tim. Kami sudah pengawas hewan kurban. Kalau data kan kami sandingkan dengan DEPA.
1: Karena itu, lanjut Jusriati, petugas disiagakan secara mobile untuk mendatangi lokasi-lokasi penyembelian kurban, baik di masjid maupun lingkungan masyarakat. Dalam proses pemeriksaan, dokter hewan melakukan pengecekan antemortem dan postmortem, mulai dari kondisi fisik hewan sebelum disembeli hingga pemeriksaan organ dalam setelah penyembelihan dilakukan. Hasil pengawasan menunjukkan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan juga bebas penyakit berbahaya. Meski jumlah personel terbatas, bidang peternakan dan pertanian tetap mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pengawasan dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kota Bau-Bau. Sementara itu, data penyembelian kurban tahun 2025 lalu mencapai 551 ekor sapi serta 357 ekor kambing. Angka tersebut terus menunjukkan peningkatan setiap tahun. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau belum memiliki dasar hukum yang memadai untuk menindak kendaraan yang parkir liar. Untuk mengatasi hal tersebut, Dishub mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut yang akan memperkuat kewenangan penindakan di lapangan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Jadi, supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya, jadi kayak parkir-parkir liar yang...
5: Dinas Perhubungan Dishub Kota Bau-Bau mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perhubungan darat dan laut. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah penindakan tegas terhadap kendaraan yang parkir liar. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas di Dishub Bau-Bau, Ansaruddin Udu, mengatakan aturan tersebut sedang disiapkan untuk memperkuat kewenangan di lapangan. Selama ini, Dishub belum memiliki dasar hukum yang cukup untuk menindak pelanggaran parkir.
4: Jadi, supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya. Jadi, kayak parkir-parkir.

0: liar yang itu bisa kita selamatkan, kita tidak punya kewenangan di situ. Nah, jadi kami sementara rancang perda tentang perda perhubungan baik laut maupun darat. Di rancang perda kami itu, nah, yang parkir sembarang bisa kita lakukan tindakan. Mungkin kita grobe banyak maupun kita kalau agak lama bisa terderek.
1: Ansaruddin menjelaskan, dalam rancangan perda tersebut, Dishub akan diberi kewenangan melakukan penindakan langsung terhadap pelanggar parkir. Langkah ini juga mengacu pada penerapan aturan serupa di sejumlah daerah besar. Dan pihak DPRD disebut merespon positif rencana tersebut. Dishub bau-bau menargetkan perda itu dapat disahkan pada 2027. Setelah disahkan, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selama 3 bulan sebelum aturan diterapkan secara penuh. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Buton Tengah surplus sapi dan kambing, seluruh ternak dijamin bebas penyakit PMK hingga zoonosis. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, kembali melaporkan.
3: Kabupaten Buton Tengah dipastikan dalam kondisi aman untuk ketersediaan ternak sapi dan kambing. Selain bebas dari penyakit menular, daerah ini juga tercatat mengalami surplus ternak sapi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah, Pemran, mengatakan, setiap tahun sejumlah daerah di sekitar Buton Tengah rutin membeli sapi kurban di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan kualitas dan ketersediaan ternak sapi di Buton Tengah sangat mencukupi. Pemran menyebutkan berdasarkan data Dinas Pertanian, populasi sapi di Buton Tengah saat ini mencapai sekitar 6.000 ekor. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun permintaan dari daerah sekitar. Sementara itu, ternak kambing sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah, khususnya untuk kebutuhan pengembangan populasi ternak. Meski demikian, ketersediaan kambing untuk kebutuhan masyarakat dipastikan tetap aman dan mencukupi.
4: Populasinya untuk populasi keseluruhan sekitar 6.000-an ekor untuk sapi.
3: Yeah. Ya.
4: Jadi itu cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kurban, biar daerah lain bisa datang ambil. Hmm. Karena masih kita termasuk surplus untuk kebutuhan sapi.
3: Pemran juga menghimbau masyarakat agar tidak khawatir dalam membeli hewan di Kabupaten Buton Tengah, baik sapi maupun kambing, sebab seluruh ternak yang dipasarkan telah melalui pemeriksaan dan pengawasan kesehatan oleh petugas berwenang. Pemerintah daerah berharap kondisi surplus ternak dan pengawasan kesehatan yang ketat dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama saat hendak membeli sapi dan kambing di wilayah 1000 goa tersebut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Kita ke informasi yang terakhir. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Kendari menghadirkan berbagai program untuk melahirkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing global melalui pelatihan vokasi. Berikut laporan Yuliana Linda.
5: BPVP Kendari menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital dan perluasan jaringan kerja bagi peserta pelatihan di faktor perubahan dunia kerja yang semakin berbasis teknologi dan daring. Hal ini dinilai menjadi faktor penting agar keterampilan yang dimiliki peserta pelatihan dapat benar-benar tersalurkan ke dunia kerja secara optimal. Pekerja BPVP Kendari, Nur Ihsan, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi peserta pelatihan saat ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kurangnya akses informasi dan jaringan untuk memasuki dunia kerja. Menurutnya, banyak peserta sudah memiliki kemampuan, namun belum mampu memanfaatkannya secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan terhadap platform kerja digital.
6: Tantangan terbesar sebenarnya mungkin mereka belum memiliki banyak jaringan atau informasi ya terkait dunia kerja misalnya. Karena meskipun mereka sudah memiliki keterampilan, tapi ternyata dia tidak bisa menggunakan keterampilannya tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Karena saat ini kan sebenarnya sudah banyak platform ya, terutama di internet, karena kan sekarang sudah kita beralih ke digitalisasi.
5: Dijelaskan, saat ini peluang kerja tidak hanya tersedia secara langsung atau on-site, tetapi juga semakin banyak pekerjaan berbasis remote yang dapat diakses melalui berbagai platform digital di internet. Masih banyak peserta pelatihan yang belum mengetahui portal pencarian kerja maupun peluang penghasilan secara daring, sehingga menjadi tantangan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja. Nur Ihsan berharap literasi digital peserta pelatihan dapat terus ditingkatkan agar keterampilan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam menghadapi dunia kerja modern.
2: Seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kanwil Dirjen Imigrasi Sultra minta sinergi Timpora untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Dishub Kota Bau-Bau mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut yang akan memperkuat kewenangan penindakan di lapangan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

0: Apa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, seperti biasa ya, kurang lebih 90 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda di line telepon kami ataupun di line WhatsApp ya di 0402-2823-994. Ada lagu persembahan dari kami tadi dari Bung Operator kami ya, yaitu Rukan Fahmi, lagu dari Muhsin Alatas ya, dengan judul Gembala Cinta yang sudah juga kami hadirkan. Dan semoga saja bisa juga menghibur Anda yang saat ini sedang beristirahat atau menikmati libur akhir pekan, ataupun buat Anda juga yang mungkin masih menjalankan aktivitas di siang hari ini ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa di line telepon kita dulu ya. Oke, kita coba menyapa ini Rukan Fahmi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Alhamdulillah sehat ya Mbak Sari ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Jadi lagi apa ini? Santai-santai tidak liburan ini?
2: Iya.
1: Tidak liburan gitu, iya. Lagi santai-santai saja ya. Tidak ada yang ajak liburan begitu?
2: Apa?
1: Nggak ada yang ajak liburan kemana begitu?
2: Sudah, besok aja nanti hari Minggu.
1: Besok aja gitu, nanti hari Minggu ya?
2: Iya.
1: Oke, baiklah, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Perawan Desa dari Herlina Ependu.
1: Perawan Desa. Perawan Desa dari?
2: Herlina Ependu.
1: Herlina Ependu ya?
2: Iya.
1: Ya. Sabar. Kami masih carikan dulu ini. Kalau enggak ada.
2: Ada dong.
1: Kalau enggak ada ya jangan ke desa, ke kota saja gitu ya. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Lagunya buat Mbak Rani, buatnya Bang Ucan, buatnya Bang Andi, Bang Jul juga, buat Bang Yunus, buat Mas Galuh, buat Purnama juga, buat Bang Irman, buat semuanya aja. Buat Bang juga, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Mbak Sari ya, salah satu warga Banjarmasin ya, sudah juga bersama kami ini. Lagu yang dipilih tadi lagu dari Perawan Desa ya, lagu dari Elvi Sukesi ya, Rekan Fami. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Mbak Sari, ada siapa lagi ya di line WhatsApp. Oke, halo. Halo. Oke, sayang sekali ya, terputus. Oke, baiklah, semoga saja bisa gabung kembali di line telepon atau line WhatsApp ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Oke, terputus lagi. Nah, Anda juga yang mungkin saat ini monitor kami lewat aplikasi RRI Digital ya, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya juga ini, karena sudah memilih kami ya, RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda, khususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita break dulu, langsung saja kita hadirkan satu lagu persembahan dari Mbak Sari ya, di Banjarmasin, Perawan Desa, lagu dari Elvis Sukaisi featuring Mansur S.

0: Bapak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas buku.
1: Hah? Tidak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI. Karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alamsyah Asosiasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar masih dipancar teruskan melalui FM 97,8 MHz ya, maupun aplikasi RRI Digital. Ada dua lagu persembahan sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sesi yang pertama. Ada lagu dari Perawan Desa Elvi Sukaesi dan juga Sumpah Benang Emas ya, lagu juga dari Elvi Sukaesi. Oke, kembali kami coba menyapa di line telepon kami di 0402-2823-994 ya. Kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ini dengan siapa ini?
2: Dengan Angko.
1: Dengan Bung Angko. Alhamdulillah Bung Angko sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, jadi lagi apa ini? Santai-santai saja ini Bung Angkonya ini.
2: Ya, lagi santai-santai dengarkan RRI Dobol.
1: Iya, di seputaran Lau-Lau ini cerah kayaknya.
2: Ya, cerah sekali.
1: Cerah ya, oke. Baiklah, Bung Angko mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Dari Shakira.
1: Lagu dari Shakira. Ini lagu joget ya?
2: Ya, benar.
1: Oke, Shakira.
2: Nah, itu Bung, bukan kaleng-kaleng.
1: Ini bukan... Oke, lagunya sudah ada ini, Shakira. Spesial lagunya ya, buat siapa ini?
2: Ya, buat... Bung Huda bersama operator. Semoga sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
2: Kemudian Bung Ucang, Bung Tejar, Bung Zul di wajah sana, dan Bung Faiz di Buteng sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Angko ini, salah satu warga kota Bau-Bau di Lau-Lau sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita buka telepon lagi kita, rekan Pami ya. Di sesi yang kedua ini, langsung saja nih kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Oke, terputus, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon kami ya, ataupun juga di line WhatsApp ini. Oke, kita coba menyapa lagi nih. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, selamat siang, Dinda Yuda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Innal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
3: Mohon maaf lahir batin.
1: Iya, sama-sama, innal aidin wal faizin. Ini siapa ini?
3: Bunda Hani.
1: Oh, Bunda Hani. Oke, saya kira sudah tidur ini Bunda Hani ini.
3: Ya, Dinda Yuda. Minal Aidin, saya sudah punya pasangan, jangan suka zalimi saya ya.
1: Siapa
3: saya
1: itu?
3: Saya sudah ada yang melindungi saya, Dinda Yuda. Mudah-mudahan doakan saya agar saya bisa dilindungi sampai kakek nenek.
1: Okay.
3: Mudah-mudahan yang ABG saya doakan, mudah-mudahan cepat jodohnya. Jangan bermaksiat sampai tua.
1: Mudah-mudahan cepat dojonya ya, begitu ya.
3: Iya.
1: Apa? Dojo atau jodoh?
3: Lagunya Imam Saripin, Doa Suci Dinda Yuda.
1: Oke, Doa Suci. Spesial lagunya buat siapa ini?
3: Ya.
1: Iya, spesial lagunya.
3: Jodohnya, mudah-mudahan jodohnya itu cepat didapatkan. Jangan bermaksiat sampai tua.
1: Iya.
3: Yang ABG.
1: Yang ABG, gitu ya.
3: Iya, jangan suka zalimi orang tua. Orang tua tulus ikhlas seraturan.
1: Iya, justru orang tua itu harus diperhatikan.
3: Ya, terima kasih Dinda Yuda. Namanya apa ya? Ada sahabatku di Lampung, ada Bung Leman, ada Pak Andi Yusira, ada Yufarida, Pak Nasrun, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Wandi di Surabaya saya, Ibu Ika ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau saya tidak gabung karena saya sudah pesan sama anak saya. Jangan gabung, jaga ibumu, jangan gabung-gabung. Jadi saya minta maaf, teman-teman di udara, kalau saya tidak gabung, saya mohon maaf. Minal aidin wal faizin, bukan saya sombong. Kita ini sudah tua, kasihan, jangan diare-are terus. Ya, buat Dinda Yuda, semangat terus Dinda, bahagia selalu bersama keluarga, sehat selalu. Buat adikku yang di bawah, yang di Buton Tengah, nantikan kehadiranku Dinda. Mudah-mudahan di sana sehat selalu Dinda Nur dan Bunda Nur juga. mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu. Terima kasih Dinda Yuda atas waktumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sepertinya kita break lagi ya rekan Fahmi, karena sudah ada dua lagu persembahan ini, Imam S. Arifin dan juga lagu dari DJ Abi ya, dengan judul yaitu Shakira.

Ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang ketiga selepas dua lagu yang sudah hadir juga bersama kita ya. Ada lagu dari Imam S. Arifin, Doa Suci, dan juga lagu dari Shakira yang nyanyiin DJ Abi featuring Sunasa ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kita ini. Langsung saja nih, kita coba menyapa ini. Ada siapa di line telepon kita ya? Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon kami ya untuk sesi yang ketiga ini. Oke, kita coba menyapa lagi di mana nih rekan Fami di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ini. Halo, selamat. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oke, suaranya ini kurang jelas ya. Baiklah, mudah-mudahan bisa gabung kembali juga di line WhatsApp ataupun di line telepon kita ya untuk di sesi yang ketiga ini, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ini. Oke, terputus. Oke. Ya, kami juga masih nanti dengan telepon pendengar ya. Bagi Anda juga yang ingin berpartisipasi bersama kami dan juga memilih lagu untuk menghibur kita juga di sesi yang ketiga, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, kita berharap juga semoga saya jaringan juga di sore ini bisa bersahabat juga kepada kita, sehingga Anda juga bisa memilih lagu untuk juga menghibur kita ya di sesi yang ketiga ini, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, sudah ada beberapa penelpon tadi sudah juga meluangkan waktunya bersama kami. Ada Bunda Hani ya di seputaran konsel tadi, dan juga Bung Angko di Lawu-Lawu, maupun juga Mbak Sari di Banjarmasin ya. Sudah ada tiga penelpon tadi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut ini, dan semoga saja juga ini pendengar ini bisa juga berpartisipasi bersama kami dan juga memilih lagu untuk menghibur kita juga di sepanjang sore hari ini, terkhususnya dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa lagi nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Kalambes Buton.
1: Dengan?
2: Dengan Ayu Kalambes Buton.
1: Dengan Mbak Ayu Masohi. Kabar sehat ya Mbak Ayu ya?
2: Kabar sehat Mbak Ayu deh.
1: Oke, jadi lagi apa ini?
2: Ada ini apa? Sore-sore kan ini sudah pukul 16 ke 18. Sampai sore. Sambil nunggu jemuran juga karena di sini cuacanya agak-agak mau hujan.
1: Ya. Sudah mulai mendung di sana ya, gitu.
2: Mendung sih, tapi nggak ada panas. Cuacanya mau hujan.
1: Oke, baik.
2: Permunculan di langit ya, tandanya terlagi akan turun hujan.
1: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagu dari Ona Sutra.
1: Ona Sutra ya, Ona Sutra judulnya apa ini?
2: Sutra.
1: Titip Cintaku.
2: Kenapa?
1: Titip Cintaku. Atau masih terbayang-bayang?
2: Oh iya, yang aja
1: ya. Iya.
2: Terbayang di masa.
1: Ini juga salah satu lagu favorit saya juga ini, masih terbayang-bayang ya. Iya. Oke, monggo.
2: Oke, baik. Soalnya buat Bang Sul yang semalam menyapa Deta. Terima kasih juga buat Bang Ucen. Ucen kah yang di Jawa Barat itu?
1: Bung Yunus kalau di Siompu, kalau Bung Ucen di Kota Bau-Bau.
2: Oh iya, Bu. Oh iya, namanya Pesisir Barat. Terus buat Pak Windy Dekasio. Sabu di Isu yang lainnya itu sebenarnya buat mendapatkan oleh Sabu Panas Run. Semua-semua yang mengerakan kau pada hari itu, kalau sama pada kau semua, dan mulai satu yang sangat berbahagia. Ya. Terus pertama yang kecil juga, yang ada makan, yang ada bunyi, piring sambil bunyi, tetangga, saya sampai diingat lagi. Saya coba mau tidur pasti mantap. Baiknya deh, terima kasih ya sama atasnya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Ayu Dimasohi ini sudah juga menyapa kita. Kita coba menyapa lagi di line telepon kita ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Sore Bang Yuda, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
0: Biasa, Mama Acong.
1: Oh, Mama Acong masih ada rupanya Mama Acong ini.
0: Iya, Mama Acong masih teman.
1: Astaga, sudah lama tidak kedengaran suara. Acong kayaknya sudah kuliah, Acong.
0: Bukan kuliah lagi, sudah kuliahan kayaknya.
1: Jangan sampai sudah kawin Acong ini.
0: Iya, bukan kawin ini, menikah. Iya. Kalau kawin itu nggak resmi, kalau menikah.
1: Ini Acong sudah nikah, berarti ini Mama Acong sudah nenek Acong kayaknya ya.
0: Iya betul, nenek
1: Acong. Sehat?
0: Iya, insya Allah sehat, mudah-mudahan Bang Yuda ya demikian.
1: Tapi kalau saya lihat ini ada kelainan sekarang ini ya. Jadi, lagi apa nih, santai-santai saja nih ya?
0: Iya, sambil santai-santai ditemani sang kekasih.
1: Siapa kekasihnya sekarang ini?
0: Ada dong.
1: Ada begitu ya, memang.
0: Ya gak apa-apa, jauh di mata, dekat di hati, mendarah daging di telinga.
1: Iya, ini mamanya Acung, ini Sasimo kayaknya ini. Iya kan? Sasimo kayaknya Mama Acung ini.
0: Waduh, apa coba.
1: Sana sini lengket begitu, mau lengket terus nih.
0: Waduh, iya itu namanya gula-gula karet ya, Sasimo.
1: Dia ini kayak toke kayaknya ya, Papi ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
0: Ya, lagu dari itu dari siapa namanya? Itu aku lupa siapa nama penyanyinya, tapi Rumah Cinta judulnya.
1: Rumah Cinta?
0: Ya biasa, Rumah Mama Acong.
1: Yang kayak bagaimana Rumah Cinta itu? Yang nyanyi perempuan?
0: Iya, perempuan.
1: Oh iya iya. Ada Papi ya? Siapa?
0: Emang kita kenapa suaramu tidak ada ini?
1: Lagunya Iyet Bustami.
0: Iya, Iyet Bustami. Tapi kenapa suaramu ini banget tidak ada suaranya di sini?
1: Gitu ya. Memang kalau suara saya itu harus orang-orang yang beriman yang bisa.
0: Halo, Bang Ida.
1: Halo. Halo.
0: Iya. Suaranya kecil.
1: Suara saya kecil.
0: Iya.
1: Oh iya iya, oke. Padahal saya sudah teriak-teriak ini. Langsung saja nih. Saya sudah teriak-teriak ini.
0: Oh iya, salam-salamnya.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, masih dipencar teruskan ya melalui FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Yuda Pamungka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Joko.
2: Oh iya. Gimana kabarnya Mas Yuda Pamungkas?
1: Api-api wai ini. Iya, boten-boten.
2: Apa boten-boten gimana?
1: Oke, jadi lagi apa ini?
2: Lagi nyantai minum kopi ini.
1: Tak santai-santai saja sore hari ini ya?
2: Iya, masalahnya kan tidur, nanti malam kan ada final tuh, Piala Champion gitu.
1: Piala Champion, siapa yang dijagokan ini Mas Galu ini?
2: Arsenal sama PSG, saya jago PSG, banyak orang itu jago Arsenal gitu.
1: Jagoin Arsenal, lebih banyak yang jagoin Arsenal daripada PSG gitu.
2: Iya betul.
1: Kalau Mas Galu ini apa nih, PSG juga atau Arsenal ini?
2: PSG, masalahnya PSG gengsi ingin mempertahankan Piala. Kalau Arsenal itu kan ingin meraih juara karena dia berapa tahun ini udah pernah juara selama kompetisi champion.
1: Sama-sama mau juara lah Mas.
2: Iya,
1: namanya pertandingan itu atau perlombaan itu pasti ada juaranya dan sama-sama mau juara begitu.
2: Ya kalau masalahnya prediksi itu rata-rata jagonya Arsenal karena champion itu juara bertahan itu jarang Mas Yuda.
1: Gitu ya, jarang yang juara bertahan ya, gitu. Iya,
2: yang bisa juara bertahan cuma Real Madrid aja itu.
1: Oke, okay. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagu bola.
1: Lagu dari Ona Sutra?
2: Momennya, iya betul.
1: Karena sebentar malam champion, begitu final.
2: Iya, dan mau salam dulu ya?
1: Monggo.
2: Salamnya buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin, semoga selalu bahagia dan tetap sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Jul, Bang Faisal, Bang Ucan, Bang Atur, Bang Tegar, dan semuanya saja yang dimantau acaranya Mas Yuda.
1: Oke.
2: Buat Mas Yuda Pamungkas, semoga sehat selalu. Tetap bahagia bersama keluarga yang melimati akhir pekan. Selamat melihat nanti malam Piala Champion.
1: Oke, selamat menyaksikan begitu ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Oke, monggo. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mas Galu di Jawa Timur ya, sudah juga menyapa kita. Ini lagu yang dipilih ini lagu dari Ona Sutra ya, Bola, yang nantinya akan juga kami hadirkan di sesi yang keempat ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di belakang Mas Galu ada siapa lagi nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut ini dengan?
3: Ini dengan Ternate menyapa.
1: Dengan Ternate menyapa dengan Mbak Rani mau apa ini? Rani Simbolan atau Simbolang?
3: Lagu yang dari judul Dang, Titip Cintanya.
1: Titip Cintanya?
3: Iya.
1: Coba nyanyi dulu. Halo? Nyanyi dulu. Saya mau dengar ini.
3: Orang suruh di sini kan acaranya kan request lagu, bukan acara menyanyi.
1: Kan enggak salah kan kalau kita mau dengar suara dari Mbak Rani ini. Karena kalau kita tahu itu orang-orang di Ternate atau orang-orang Ambon itu suaranya bagus-bagus begitu.
3: Oh, katanya dia bilang sayangi dia, cintai dia. Bang juga cintai orang di rumah, insya Allah.
1: Saya biar tidak diingatkan, saya sudah cintai begitu orang di rumah. Saya tidak cintai hanya situ.
3: Lagunya ada kan bang?
1: Lagunya ada?
3: Ada, oke bungkus bang.
1: Ini kayaknya salah makan bungkus, ini. Bungkus. Atau baru bangun ini, baru bangun ya?
3: Enggak.
1: Hmm? Ini kayaknya salah makan atau salah minum ini. Ini kayaknya, aduh.
3: Salah makan, cuman kepanasan ini, kepanasan.
1: Cuma kepanasan. Iya. Itu terlalu banyak dosa gitu. Oke. Lanjut, nyapa sebelum saya persilakan ini.
3: Oke, salam pertama buat Bung Juda bersama operatornya. Selamat beraktivitas. Semoga selalu otot dengan proyek bumi. Insya Allah.
1: Amin.
3: Terus juga ada Mas Gal

0: Maka ada Bang Yunus, ada Bang Jol, ada Bang Ucan, Bung Jajar, Bung Albar, Bung Andis, buat bunda-bunda semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi ya, kita coba menyapa nih. Halo, selamat sore. Oke, terputus ya. Terima kasih buat Mbak Rani ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya, untuk di sesi yang keempat atau di sesi terakhir ya. Karena kebersamaan kita juga ini sudah berada di menit ke-15 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami ini, Anda bisa ke line telepon kami di 0402-2823-994 sebelum kita cukupkan acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut dengan siapa dan di mana ini?
2: Oh, Dangdut adalah kita. Sudah dengan Udin Sedunia.
1: Dengan dengan Udin Sedunia.
2: Betul.
1: Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Karena Bung Zuda ini banyak salah para pendengarnya.
1: Iya, saya selalu salah begitu di mata orang gitu ya. Namanya manusia saja ya, maklum saja begitu.
2: Iya, saya juga begitu ya.
1: Iya.
2: Mohon maaf ya, karena juga saya banyak salah juga di Bung Zuda di pendengarnya.
1: Wah, oke.
2: Oke.
1: Mau apa nih?
2: Mau request lagu, Bung Zuda.
1: Iya, saya tahu request lagu dari siapa ini.
2: Jangan sampai mau ditolak lagi kan. Halo.
1: Lagu dari siapa?
2: Lagu DJ Dangdut Remix.
1: Lagu
2: Gadis Palestina.
1: Gadis Palestina?
2: Iya.
1: Aduh, ini lagu dari Palestina tapi remix ini. Bagaimana sih ini? Iya. Seharusnya itu lagu-lagu dari Palestina itu lagu-lagu Rabana begitu.
2: Ya, enggak tahu juga karena sudah bagaimana itu sudah begitu juga lah.
1: Gitu ya?
2: Iya.
1: Aduh. Oke, lagunya sudah ada ini. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Memang sudah ini sekarang memang tambah kicoy.
1: Maemo.
2: Pertama-tama buat Bung Zuda bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, murah sebagai rezekinya, dan insya Allah selalu berbahagia
1: Setelah harinya. Amin.
2: Dan kita semua diberikan umur panjang. Amin ya Allah.
1: Okay.
2: Ada Mbak Rani yang baru saja lewat, semoga setelah bersama keluarga dan jangan lupa selalu bahagia. Ada Mas siapa ya? Mas Galu di mana adik?
1: Di Jawa Timur? Di Indonesia lah.
2: Iya, di Indonesia. Ada Ambasari juga. Ada Bung Andi, ada Bung Zul, ada Ibu Ali. Semoga saya terus bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terus bahagia.
1: Okay.
2: Ada Bung Andi di Dorong Hoga, ada Bung Roman, ada Bung Anko di Lobo-Lobo, ada Bung Tegar. Ada Bung Yunus, Bung Faiz, ada Bung Bintang Pratama, Bu Farida, Bung Irman, Bung Nasrun, dan buat semua pendengar RRI. Salam persahabatan selalu dari Ucang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Ucan ya, sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Oke, kita break dulu ya rekan Fami, bukan break tapi kita cukupkan acara Pro Dangdut ini untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 30 Mei 2026. Oke, di akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade sebagai owner brand lokal Ade Buton. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya.

0: berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: στα σφαγγονιά.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke pendengar, di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti program acara kami, yaitu Prodangdut ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di suasana Cape Town sore hari ini. Nah pendengar, kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir ke negara Anda, baik itu informasi dan juga beberapa acara hiburan untuk melengkapi kebersamaan kita juga di edisi sore hari ini. Ya, tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital, karena beberapa lagu yang nantinya akan hadir ke negara Anda, semoga saja bisa juga

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Bagi seorang wanita Jawa, kebaya bukan hanya sebatas pakaian. Lebih dari itu, kebaya juga menyimpan sebuah filosofi yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Bentuknya yang sederhana bisa dikatakan sebagai wujud kesederhanaan dari masyarakat Indonesia. Nilai filosofi dari kebaya adalah kepatuhan, kehalusan, dan tindak tanduk wanita yang serba lembut. Kebaya selalu identik dipasangkan dengan jarik atau kain yang membebat tubuh, yang secara langsung akan membuat siapapun yang mengenakannya kesulitan untuk bergerak dengan cepat. Itulah sebabnya mengapa wanita Jawa selalu identik dengan pribadi yang lemah gemuk.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kembali kita berjumpa dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator menghadirkan sejumlah informasi yang berhasil dihimpun reporter RRI Sekorwil Nusantara 4. Selengkapnya kita ikuti bersama saya Hafid Majid. Informasi pertama kami menuju ke RRI Makassar. Ada Bung Arfan Yusri. Bung Arfan, selamat sore.
2: Bung Abdul Hafid.
1: Baik, Bung Arfan, silakan informasi selengkapnya dari Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Hafid. Informasi dari RRI Makassar sore ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebutkan bahwa event Makassar Half Marathon 2026 dorong perputaran ekonomi.
3: Makassar Half Marathon, MAHM.
2: UMKM di Makassar. Laporannya bersama Edwin Masud.
3: Memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Sulsel dan sejumlah provinsi di Indonesia memadati kawasan Anjungan Pantai Losari mengikuti event olahraga terbesar di Indonesia Timur tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menuturkan, kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Meresahkan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kegiatan berskala besar.
4: Lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel, restoran terutama bisa tumbuh seperti ini. Pemerintah Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar kualiti dari kegiatan ini menjadi international quality.
3: Munafri mengatakan kegiatan MHM tahun ini berlangsung lancar, cuaca yang bersahabat. Ia berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi baru sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan aktif.
2: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih Bung Arfan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham di sana. Riko, selamat sore.
5: Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
1: Baik, silakan informasi dari Kendari.
5: Ya, informasi untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju dari Kota Kendari. Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi tim pengawasan orang asing, tim Pora, melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Kabupaten Wakatobi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kinerja pengawasan warga negara asing, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menekankan agar seluruh elemen pengawasan bekerja lebih maksimal. Ia juga minta peran tim pengawasan orang asing atau tim Pora sebagai garda terdepan di lapangan memperkuat koordinasi dan sinergitas serta menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi.
7: Berkolaborasi, hilangkan ego sektoral.
6: Semangat kebersamaan dan kinerja yang terus ditingkatkan diharapkan seluruh aktivitas warga negara asing di Sulawesi

0: Ina, selamat sore.
1: Selamat sore, Hafid. Apa kabar?
0: Kabar sehat, alhamdulillah. Di
1: Baik.
0: Palu sehat, kawan-kawan di sana.
1: Alhamdulillah sehat. Baru selesai hujan ini.
0: Oke, Mamuju cerah sepertinya hari ini. Dan informasi apa ini yang disajikan dari RRI Palu, Rina?
1: Baik, Hafid dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Sekor Nusantara 4. Dalam memastikan keberlanjutan ekspor durian di Sulawesi Tengah, pemerintah Sulteng siap melakukan koordinasi dengan bupati di daerah yang memiliki potensi perkebunan durian. Untuk laporannya kita ikuti bersama Nita Surbakti.
2: Di tengah tingginya permintaan durian montong beku asal Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai langkah cepat dalam memastikan ekspor durian montong dapat terus berjalan. Menyadari tingginya permintaan, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya siap mendukung Sulawesi Tengah menjadi eksportir terbesar durian. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga nasional. Diakui Badan Karantina Indonesia pihaknya akan mendukung melalui pendampingan proses ekspor dengan menjamin kualitas durian yang dikirim benar-benar negara penerima. Ina,
3: ada dua sebenarnya poin. Pertama adalah supaya ekspor cepat dan artinya murah. Yang kedua adalah menjaga standar kualitas. Kewenangan kami juga. Nah, standar ini dari internasional. Karena kalau dengan Cina itu memang detail. Nah, saya nanti kita berharap stakeholder itu betul-betul patuh terhadap standar kualitas ini. Ini penting. Sekali kita lewat gitu, ya udah selesai. Nah, oleh karena itu Barante nanti akan bantu melakukan pendampingan, melakukan edukan, menciptakan sertifikasi yang cepat, semua digital jadi enak.
2: Sementara itu Anwar Hafid mengatakan target pihaknya saat ini mewujudkan Sulawesi Tengah Raja Durian dunia. Diakui untuk mewujudkan hal kaya akan dilakukan di masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan durian. Dan tahun 2027, pemerintah melaksanakan program bagi bibit durian gratis. Satu langkah pengembangan durian montong di daerah.
3: Kalau kita bicara spesial durian, mulai nanti tahun 2000, kita akan pengadaan bibit rakyat untuk dibagi-bagi secara gratis, sehingga mereka bisa menanam itu di setiap rumah, kebun, halaya. Mudah-mudahan Sulteng ini benar-benar menjadi raja durian dunia.
2: Di tengah upaya pemerintah, baik pun Karantina Indonesia dan pemerintah setengah dalam meningkatkan jumlah ekspor durian, tetap mendorong masyarakat ekspor tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat petani.
1: Ya, itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Bumi Tadulako Palu. Kembali ke Hafid di Mamuju.
0: Terima kasih Waode Rina dari RRI Palu. Dari Palu kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4. Kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran Batmar. Imran.
4: Selamat sore Hafid, wah lama sekali saya baru melihat Anda lagi.
0: Baik, alhamdulillah kabar sehat ya
4: Bu. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Baik, pendengaran juga pemirsa, ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Idul Adha. Berikut laporan reporter kami Ayunia Nindiati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Menghadapi musim tanam padi, bagaimana ketersediaan pupuk subsidi yang didapat para petani khususnya di desa Jelin, kecamatan Awampone. Saya sudah bersama dengan ketua kelompok tani itu desa Tanone Amir, memperoleh petani saat ini di khususnya di
6: Alhamdulillah, Mang. Hanya kendalanya sekarang kalau saya udah ada

0: ada poska agak kurang, tapi ya, ada ji, tapi kurang. Oh, iya. Maksudnya ya, poska itu poska.
1: Nah, berapa jatah kuota pupuk Pak yang diperoleh di situ di Jaling Pak?
0: Oh, kalau di Jaling ini membutuhkan sampai ini sekitar 300 ton. Poska sama no urea Jaling ya. Tapi intinya sekarang saya tinjau pengecer itu rata-rata poska kurang. Iya, malah kesian petani biasa saya sendiri di sana itu biasa mau beli tidak ada kosong betul. Poska kalau boleh banyak ji.
1: Kalau harga pupuk biasa dibelikan kalau poska Pak?
0: Kalau poska sekarang 92, urea 90.
1: Kalau kayak 1 hektar biasa lahan sawah itu Pak, berapa yang butuhkan pupuk itu Pak?
0: 89 satu hektar itu.
1: Tapi tidak ada yang beralih ke non subsidi di Pak, semuanya pakai subsidi.
0: Iya selama ini enggak ada Bu, karena artinya masih ini kalau seperti sebelum pemerintah dulu itu banyak pakai orang begitu karena memang betul-betul tidak bisa, tidak cukup. Kalau sekarang ini baru artinya kewalahan sedikit itu poska, tapi ada ji, tapi betul kewalahan namanya.
1: Kalau pendapatan ini Pak, bagaimana penghasilan dan pekerjaan petani saat ini Pak?
0: Kalau selama ini pamra ini alhamdulillah petani itu boleh dianggap 5 tahun kenapa sama sukses.
1: Ya, demikian wawancara dari RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Hafid, informasi yang kami hadirkan sedianya terkait dengan ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai dan sudah kami kirimkan insertnya dan sepertinya rekan-rekan dari Mamuju keliru untuk memutar berita dari Bone ya.
3: Baik, terima kasih Bung Andi Imran Batmar ya.
2: Terima kasih, selamat sore.
3: RRI Palu, RRI Bone.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami hadirkan informasi yang diliput reporter RRI Mamuju. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar mercusuar di Desa Sumare menghanguskan sekira 20 hektar lahan warga. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Dalam beberapa titik yang kami temukan ada 8-10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu sekira 10-20 hektar yang terbakar.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan sekitar mercusuar di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hingga pukul 2 dini hari, Jumat 29 Mei 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan seluas sekira 10 hingga 20 hektar dan sempat mendekati area permukiman warga. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju, Muhammad Taslim Sukirno mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima informasi, tim gabungan dari BPBD Mamuju, Pemadam Kebakaran Mamuju, serta personil Manggala langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Ia menjelaskan, upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang berada paling dekat dengan permukiman warga, guna mencegah kebakaran meluas dan mengancam keselamatan masyarakat. Meski api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan di lokasi guna mengantisipasi potensi munculnya titik api baru akibat kondisi lahan yang kering.
5: Kondisi karhutla pada malam ya. Ini memang kami menerima laporan jam 8 malam. Setelah kami BPBD, Damkar, dan teman-teman Manggala turun di tempat kejadian, ternyata ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu sekira 10-20 hektar yang terbakar. Kemudian sampai saat ini, di jam 2 malam ini, saya kira kebakaran yang paling terdekat di pemukiman itu kami standby untuk mengantisipasi sampai jam 2 ini sudah padam.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Kapak Sulbar atau Komunitas Pecinta Alam dan Lingkungan Sulawesi Barat Elvis Muslatif mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan berbagai makhluk hidup. Elvis menegaskan, kebakaran hutan merupakan ancaman serius yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dan membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
7: Hutan sebagai rumah dari berbagai macam flora dan fauna yang hidup di dalamnya adalah sebuah ekosistem penting bagi keberlangsungan semua makhluk termasuk kita manusia. Jadi, tetaplah bijak dalam berkegiatan dan terus mengupayakan agar rumah ini bisa terus terjaga dan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Bahaya kebakaran hutan adalah sebuah ancaman yang sangat mematikan. Maka dari itu, bagi masyarakat dan kita semua yang beraktivitas di wilayah ini harus tetap berupaya untuk menghindarinya.
6: Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minim curah hujan yang meningkatkan resiko terjadinya karhutlah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Baik, saudara, kita lanjutkan Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mariani. Selamat sore, Mariani. Halo, rekan Mariani. RRI Toli-Toli.
8: Iya, selamat sore rekan Abdul Hafid.
3: Baik, silakan Mariani, laporan dari RRI Toli-Toli.
8: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, akan kembali normal pada Selasa 2 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
9: Saudara, program makan bergizi gratis MBG adalah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan mendorong ekonomi lokal dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin, di mana program ini disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di berbagai daerah yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, diantaranya anak sekolah, balita, dan keluarga rentan. Kepala SPPG Baulan Panasakan Andi Sadewancara RRI mengungkapkan, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, baru akan normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026, di mana penyaluran MBG sempat dihentikan pada saat Hari Raya Idul Adha serta Pasca Idul Adha atau 27 dan 28 Mei 2026. Penyaluran MBG kembali disalurkan pada 29 Mei 2026 kepada 7 dari 16 sekolah yang dilayani pihaknya, sebab proses belajar mengajar baru normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026.
10: 27-28 libur. Hari ini pun karena Ibu Kader kami adakan rapat kemarin, karena sesuai dengan kondisi, kembali pelayanan 3B hari Selasa bersamaan dengan sekolah fullnya.
9: Kepala SPPG Baulan Panasakan ini, 9 sekolah yang tidak terlayani pihaknya pada 29 Mei 2026 ini telah melakukan koordinasi dan konfirmasi ke SPPG Baulan Panasakan sebelum libur dalam rangka cuti bersama. Selain itu, pihaknya juga melakukan jemput bola sehingga penyediaan MBG hanya dilakukan berdasarkan sekolah yang aktif kegiatan KBM-nya pada 29 Mei 2026.
10: Jemput bola, mereka kami menunggu informasi. Tanggal 2 hari Selasa, insya Allah. Termasuk besok hari Sabtu. Pelayanan 3B kembali ke hari Selasa, insya Allah tanggal 2.
9: Begitu Kepala SPPG Baulan Panasakan ini berharap penyaluran makan bergizi gratis MBG dapat membantu masyarakat, terutama siswa-siswi yang berada di bangku sekolah, guna perbaikan serta peningkatan gizi masyarakat di masing-masing daerah termasuk di Kabupaten Toli-Toli.
8: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
3: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari Toli-Toli kita menuju ke RRI Ampana, di sana ada rekan Kona Setianto. Kona, selamat sore.
11: Selamat sore rekan Hafid.
3: Baik, informasi dari Ampana silakan.
11: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari Ampana diinformasikan. Bersihkan peredaran Halinar saat opsional Ditjen Pasulteng sita 9 ponsel dan senjata rakitan di Rutan Poso.
12: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso terus peredaran handphone, pungutan liar dan narkoba atau Halinar melalui operasi penggeledahan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama tim Satos Patnal Ditjen Pas Sulawesi Tengah. Kegiatan yang melibatkan personil Polsek Poso Kota dan Babinsa Koramil 130701 Poso Kota tersebut difokuskan pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui penggeledahan blok hunian serta tes urin terhadap warga binaan. Dalam penggeledahan menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di lingkungan rutan, di antaranya 8 unit telepon, 1 unit telepon genggam Nokia, senjata rakitan, alat tajam, barang elektronik, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari halinar.
13: Kenapa ini dilakukan? Yang bisa pertama adalah kami melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk halinar berdasarkan instruksi atau perintah dari pimpinan, dan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap PT-PT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan hanya warga binaan, tetapi juga pertama petugas, bahwa kita tidak akan main-main. Kita tetap disiplin, kita tetap akan menindak tegas apabila diketemukan adanya ataupun adanya indikasi petugas maupun warga binaan yang melakukan pelanggaran. Baik di handphone, peredaran uang, ataupun pungli, bahkan handphone. Ya, jadi kita anggap konsisten untuk melaksanakan keseluruhan.
12: Fokus utama kegiatan ini bukan sekedar pada temuan barang terlarang, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan rutan poso dalam memberantas halinar melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung disita untuk diproses sesuai ketentuan dan dimusnahkan. Sementara warga binaan yang terindikasi melanggar akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui langkah-langkah tersebut, Rutan Poso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari halinar. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Demikian informasi untuk Gemas Hari Pati Majo sore ini dari RRI Ampana. Saya Kono Sutianto Lasangoli dan rekan operator Sasri Alwi Asing. Kita kembali ke RRI Majo, menemui rekan Abdul Hafid. Hafid.
3: Terima kasih Kono Sutianto dari RRI Ampana. Berikutnya kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Suda. Bu Suda, selamat sore.
14: Baik, terima kasih rekan Hafid di RRI Mamuju. Selamat sore rekan Hafid.
3: Selamat sore, kabar sehat teman-teman di RRI Bau-Bau.
14: Baik, alhamdulillah ini teman-teman di Bau-Bau sehat ini.
3: Baik, informasi dari Bau-Bau silakan.
14: Baik, dari Kota Bau-Bau berikut kita ikuti feature mengenai inovasi kedai, ubah lahan tidur jadi produktif, dan program kedai sukses ini dorong perekonomian masyarakat Kota Bau-Bau. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, menurunkan laporannya.
15: Ya, jadi memang ini kami memakai konsep kebun terintegrasi karena memang kami ingin mengembangkan kawasan ini menjadi lebih bermanfaat, dari lahan tidur menjadi lahan lebih bermanfaat.
16: Program kedai atau kebun dapur ibu kini menjadi inovasi unggulan yang berkembang di hampir seluruh kelurahan di Kota Bau-Bau. Program ini memanfaatkan lahan pekarangan kosong menjadi kebun produktif yang tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan keluarga. Di berbagai kelurahan, kedai tampil sebagai ikon baru yang menarik dengan beragam jenis tanaman seperti sayuran cepat panen seperti kangkung, bayam hingga aneka bumbu dapur seperti kunyit, serai, dan lengkuas. Salah satunya berada tepat di depan kantor Kelurahan Bukit Wulio Indah, Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, terdapat sebuah lorong sempit yang di dalamnya nampak sebuah kebun hijau yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak warga. Berkat tangan-tangan penuh semangat masyarakat, kader, PKK, dan dorongan kuat dari lurah Kelurahan BWI Wode Nur Hayati, lahan itu kini menjelma menjadi pusat aktivitas pertanian terpadu.
15: Terintegrasi sendiri, kami menyesuaikan dengan potensi, karena potensi mesin yang ada dalam peternakan, kemudian pengolahan sampah dan pertanian, itulah yang kemudian kami coba garap. Dan alhamdulillah, keterlibatan dari masyarakat, warga, PKK, kader, bahkan ibu rumah tangga itu cukup antusias di sini. Makanya perkembangannya bisa sebagus ini.
16: Tak disangka keberhasilan kedai BWI melampaui batas halaman rumah warga, sayur-sayuran yang ditanam dengan penuh ketekunan kini rutin dipasarkan di pasar modern. Bahkan kedai Kelurahan BWI telah ditetapkan sebagai kedai percontohan berkat integrasinya yang lengkap mulai dari tanaman sayuran sehat tanpa pestisida, tanaman obat, kolam ikan, pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, hingga peternakan bebek petelur. Dari peternakan inilah, telur-telur bebek segar dipasok ke pedagang martabak di Kota Bau-Bau. Pedagang eceran di pasar tradisional hingga para pembeli dari kabupaten terdekat pun ikut menikmati hasil produksi kedai BWI.
15: peternakan sendiri, peternakan bebek itu kan bebek petelur ya. Jadi telur mentahnya itu sudah disuplai sama beberapa penjual martabak di Kota Bau-Bau. Kemudian telur bebeknya juga sama kedai KBN, sama tim ini juga dikelola menjadi telur asin. Kemudian telur asinnya juga sudah dalam proses sertifikat halal dan sudah mempunyai NIB. Nah, itu juga dipasarkan ke Pelni, bahkan udah juga ada yang warga ngambil di sini untuk dijual ke Pasar Wajo. Jadi udah beberapa tempat. Kemudian juga selain itu untuk daun bawangnya juga sendiri itu udah sama daun suku itu udah disuplai sampai ke Lipo dikomersilkan.
14: Dengar laporan dari reporter RRI Bau-Bau.
16: Tim Kelurahan BWI menorehkan berbagai prestasi. Dukungan masyarakat dan inovasi berkelanjutan mengantarkan kelurahan ini meraih sejumlah penghargaan, di antaranya juara 3 Lomba Kelurahan Sehat 2025, juara Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kedai 2025, hingga predikat Desa Pangan Aman tahun 2024. Tak hanya Kelurahan BWI, di Kelurahan Wajo di Kota Bau-Bau juga demikian, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran. Salah satu pengelola kedai, Rosviana Jani, mengaku hasil tanaman kedai kelompoknya telah beberapa kali panen dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sayuran harian.
17: Awal mulanya kan kita minta izin sama tanah, kemudian kita pato, bikin pagar, kemudian kita bikin bedeng.
18: Tanaman apa aja Bu yang ditanam itu?
17: Ada bayam, cai, seledri,
18: rum juga ya.
17: Lengkuas, jahe, ada kunyit juga. Bila sudah waktu panen, sudah kena terbentuk. Apa adanya untuk sehari-hari.
16: Sementara pengurus PKK Kota Bau-Bau sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2025, Asfarini mendorong agar setiap kelurahan membentuk lebih dari satu kedai. Ia bahkan menyarankan agar minimal satu kedai hadir di setiap RT. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kelembagaan dalam pembentukan kedai di setiap kelurahan. Menurutnya, kelembagaan menjadi kunci agar bantuan dari pemerintah, baik berupa bibit maupun pengembangan kebun, dapat disalurkan dengan lebih mudah dan terarah.
19: Sudah punya kelembagaan, jadi yang minum kita sarankan untuk membuat kelembagaan supaya kita jauh di pertanian pembinaan. Dan besok-besok ada intervensi bantuan, kalau dia sudah bentuk lembaga, satu syarat harus ada, sehingga kita juga bisa intervensi.
20: Saya tanya kalau macam-macam, saya tanya.
16: Saat ini dari total 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, rata-rata telah memiliki 1 hingga 3 kebun dapur ibu atau kedai. Program ini terbukti memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman. Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari pemerintah, kedai diharapkan terus berkembang menjadi solusi mandiri dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, sekaligus memperkuat peran ibu-ibu dalam pembangunan berbasis lingkungan.
14: Pendengar, laporan dari reporter RRI Bau-Bau yaitu Wadi Nuryani mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju. Silakan rekan Hafid.
3: Terima kasih Bu, sudah laporan dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, laporan dari RRI Bau-Bau tadi sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program berita berjaringan Gemas Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Wakil redaksi yang bertugas, saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI, bau-bau yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di dalamnya. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu khazanah ilmu yang insyaallah ini menambah daripada wawasan ilmu agama kita. Yakni adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa manusia penuh dengan ujian-ujian yang berat. Setiap dari kita sedang menghadapi ujiannya masing-masing. Jika kita melihat ada saudara kita ataupun teman kita ataupun orang yang kebetulan lewat di hadapan kita terlihat tenang-tenang saja, terlihat senang-senang saja, terlihat tersenyum bahkan tertawa, itu bukan berarti mereka tidak memiliki masalah, tetapi itu berarti mereka sedang menghibur dirinya ataupun menutupi dirinya daripada mengeluh atas beratnya ujian yang mereka hadapi. Tidak ada satupun orang yang ada di muka bumi ini melainkan memiliki ujiannya masing-masing. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berhusnuzon ataupun berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita mendapatkan ujian tersebut. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa lain adalah optimis. Seseorang yang optimis adalah salah satu bentuk daripada husnuzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni seseorang itu merasa bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia adalah yang terbaik, yang paling bagus, yang paling tepat untuk dia. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala melihat yang lalu dan yang akan datang. Manusia memiliki penglihatan terbatas. Manusia hanya bisa melihat apa yang ada di hadapannya tanpa mengetahui apa yang ada jauh di depannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa manusia terkadang menyukai sesuatu yang ternyata itu buruk bagi dia. Wa in tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan terkadang manusia itu membenci sesuatu, ternyata sesuatu itu baik untuk dia. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih berhak memilihkan kita. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Ketika kita berhusnuzon, bersangka baik kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka takdir itu akan menjadi baik untuk kita. Dan ketika kita kemudian bersuuzon, merasa bahwa kita ini dibenci, kita ini diuji, kita ini diazab, maka prasangka kita itu bisa saja benar-benar terjadi untuk kita. Nauzubillahi min zalik. Maka pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan di hati kita untuk senantiasa bersangka baik atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, dan Allah karuniakan kepada kita usaha, ikhtiar dan doa yang makbul sehingga kita bisa melewati apapun yang sedang kita jalani. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami' dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf salat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami' Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar setia di bawah, di mana-mana Anda berada, senang dan bahagia rasanya kembali saya menemani ruang dengar Anda di program Cape Town malam ini. Dan melengkapi kebersamaan kita di ruang dengar Anda, saatnya kita bergabung untuk mengikuti program acara Pro 2 Hits Berjaringan.
1: RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
2: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
1: Pro 2 Hits Berjaringan.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam nih teman-teman Pro 2 RRI Tortoli dimanapun kamu berada. So teman-teman, kita hadir di Pro 2 Hits Berjaringan Sekorwil 4. Jadi teman-teman Pro 2 yang mungkin di malam minggu ini ya, karena kalau di kota Tortoli saat ini lagi diguyur hujan. Jadi kalau misalnya malam minggu kamu lagi nggak keluar kemana-mana, langsung aja dengerin Pro 2 ya, karena kita lagi Pro 2 Hits Berjaringan. Tentunya kita akan sapa-sapa juga para teman-teman Pro 2 kita di setiap satker yang ada di Korwil 4. Jadi teman-teman, jadi hari ini saya Febri Ponyo sebagai host di Pro 2 Hits Berjaringan. So kita sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di satker Korwil 4. Yang pertama ini ada dari RRI Makassar. Halo RRI Makassar ya.
4: Halo Kak.
3: Oke, halo. Gimana kabarnya nih Kak Fika?
4: Iya, alhamdulillah baik Kak.
3: Alhamdulillah baik ya. Suara saya jelas ya.
4: Aman Kak.
3: Oke, aman. Kita langsung aja lagi ke RRI SP Bone. Ada Kak Andi Imran ya. Halo.
5: Halo, selamat malam.
3: Ale, halo Kak. Gimana kabar ini malam hari ini?
5: Alhamdulillah sehat. Malam mingguannya bersama kalian malam ini.
3: Oke, cakep betul ya. Kita sapa lagi teman-teman yang ada di RRI Palu. Ada Kak Nadila. Halo Kak Nadila. Halo. Oke, suaranya belum keluar kayaknya ya, on mic-nya. Baik. Halo. Oke, udah kedengaran suaranya Kak Nadila ya.
6: Ada ya?
3: Oh ya, udah okay. Keluar. Oke, kita ke Ampana. Di sini ada Kak Yuni. Halo, Ampana.
6: Halo.
3: Halo, gimana kabar malam hari ini?
6: Alhamdulillah kabar baik, walaupun lagi hujan.
3: Oh, lagi hujan. Lagi hujan juga di situ ya. Baik, kita langsung sapa juga lagi ke RRI Kendari, ada Karyani. Halo, RRI Kendari.
7: Halo.
3: Halo Kak, gimana kabar?
7: Alhamdulillah baik. Kakak bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik juga ya. Cakep. Kita langsung ada di SP Bau-Bau. Ada Kak Mirwansa. Halo.
8: Halo.
3: Halo, bagaimana kabar ini Kak?
8: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Iya, oke. Kemudian yang terakhir ada dari RRI Mamuju. Kak Sugi. Halo RRI Mamuju.
9: Oke, halo, halo RRI Mamuju, okay. Gimana? Mantap di sana ya.
3: Iya, aman. Aman juga di Mamuju ya. Yes. Oke, okay, baik. Oke okay, deh teman-teman, Prodo dimanapun kamu berada, sebelum kita dengerin lagu-lagu hits dari para satker kita di Korwil 4 dan juga info hits, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Yo, teman-teman, kita masih juga di Pro 2 Hits Berjaringan di akhir bulan Mei kali ini ya. Walaupun tentu lagi diguyur hujan, tapi tetap semangat juga ini buat para jomblo nih malam hari ini ya. Oke, kita langsung saja mendengarkan dulu ya. Kita sapa dulu ke RRI Makassar. Halo, RRI Makassar, Kak Fikar.
1: Halo, Kak.
0: Halo, bagaimana cuaca di Makassar kali ini malam ini?
1: Beberapa hari lalu agak hujan terus, tapi hari ini panasnya lumayan ya, kata orang Makassar. Kayaknya nih mataharinya satu orang satu, Kak.
0: Hampir sama juga di toli-toli ya. Oke, udah siap ya juga dengan info hitsnya ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits yang ada di Makassar. Radio Republik of Indonesia. Yang hits Pro 2 Makassar. Let's check it out. Bila aku tahu akan seperti ini, takkan mungkin. Special Leopard Cast.

0: Oke, langsung aja Kak Fikar, apa ini yang lagi hits di Prodo Makassar?
1: Oke Kak, nah akhir-akhir ini bukan cuma di Makassar sebenarnya Kak, di Indonesia kan lagi rame nih tentang runner, pelari-pelari culture ya kan?
0: Oh, betul.
1: Nah di Makassar sendiri baru aja kemarin dilaksanakan yang namanya MHMK atau Makassar Half Marathon.
0: Oke.
1: Nah itu kemarin bikin Makassar lumayan macet, tapi emang karena banyak warga-warga Makassar yang excited sama MHM ini Kak.
0: Okay.
1: Bukan cuma orang Makassar sih Kak sebenarnya, karena banyak ini kan event lari jalan raya yang berskala internasional juga, salah satu yang terbesar di Indonesia Timur gitu, yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar sendiri di sporanya. Jadi karena berskala internasional bukan cuma dari Makassar aja, jadi banyak pendatang-pendatang dari luar, bahkan dari luar Indonesia pun ada Kak itu.
0: Oke.
1: Hanya rame banget kemarin sampai dan yang baru dari MHM tahun ini itu kemarin ada kitbashnya juga, jadi bukan pelari-pelarinya itu bukan cuma orang-orang dewasa aja, tapi anak-anak kecil juga dibuatin apa ya namanya, dibuatin kategori tersendiri gitu Kak.
0: Kategori tersendiri.
1: Gitu, itu yang lagi rame sih Kak.
0: Oke, okay, kalau Kak Fikar sendiri ikut nggak?
1: Kemarin nggak sempat ikut ya saya, karena kita siaran ya.
0: Keren nggak siaran ya ikut juga di situ.

0: Oh ya.
1: Iya, itu
0: sih. Oke, itu yang lagi hits ya di Makassar.
1: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih ya, kasih karya.
1: Ya.
0: Oke, di Makassar. So, teman-teman, selanjutnya kita akan ke RRI Bone, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
0: Oke, kita langsung aja sapa dulu ya teman kita yang ada di SP Bone. Halo, Kandi Imran.
3: Halo, teman Febri.
0: Bagaimana cuaca nih lagi di Bone malam minggu ini?
3: Waduh, Bone itu cuacanya anomali. Yang mestinya masuk musim kemarau tapi masih sering hujan. Bahkan sebenarnya nanti kalau nanti dikasih kesempatan saya kasih info hits apa, nah nanti terkait dengan cuaca.
0: Oke, terkait dengan cuaca. Tapi kita dengarkan dulu ya lagu yang lagi it's di
3: RRI
0: Bone.
4: Lagu hits RRI Bone minggu ini. Dia Indah Kus, Malu-Malu.

0: Oke, itu dia lagu hits yang lagi di Erebone. Oke, silakan Kak Andi.
1: Keren-keren kan lagi hits lagunya,
0: Feb? Oh, keren-keren dong. Okay.
1: Baik, informasi hits yang kami hadirkan dari Erebone malam ini terkait dengan cuaca yang sedang tidak bersahabat di Bone. Okay. Sebenarnya ini saya agak-agak sungkan menyampaikannya, tapi ini penting buat jadi pembelajaran buat kita. Karena memang sekarang di Bone itu cuacanya sedang tidak menentu.
0: Oke.
1: 28 wisatawan dievakuasi karena air bah yang menerjang Sungai Usa di Bone. Jadi itu juga sempat heboh di sosial media karena proses evakuasinya juga berjalan sangat dramatis. Termasuk kemudian juga ada korban tenggelam di pantai TT Tondra. Karena gini, Feb, pasca Lebaran Idul Adha kemarin kan orang memilih untuk liburan begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ternyata memang mereka lupa bahwa ada bahaya mengintai terkait dengan cuaca. Makanya kemudian Kepala Dinas Pendidikan Edi Saputra Syam membuat himbauan agar tidak memperbolehkan siswa yang libur itu di tempat-tempat wisata. Jadi mereka yang ingin mengadakan perpisahan pasca kenaikan kelas atau kelulusan itu tidak diperbolehkan untuk melakukan trip atau perjalanan ke tempat-tempat wisata karena pertimbangan cuaca yang sedang tidak baik-baik saja.
0: Oke, demi keselamatan ya. Betul, jadi memang kita kalau udah asik liburan itu nggak lihat perhatiannya dulu ya, waspadanya dulu, apalagi tentang cuaca juga.
1: Benar
0: ya.
1: Banget.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Andi ya. RRI Bone. Oke, teman-teman Prodo dimanapun berada, tentunya juga kita lagi live ya di TikTok RRI Toli-Toli. Oke, kita langsung saja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Palu. Halo Kak Nadila, selamat malam.
2: Halo.
0: Oke, ada suaranya. Gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Ada beberapa kota hujan di Kota Palu, sepertinya hari ini mendukung untuk keluar malam minggu karena cuacanya bersahabat.
0: Oke, bersahabat ya. Jadi banyak anak muda yang lagi malam minggu ya. Oke, sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits ya, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Palu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.
1: Oke, teman Bruda, kita langsung aja ya dengerin apa sih yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu.
2: Oke, kakak-kakak semuanya yang lagi hits di Palu saat ini adalah ini sebenarnya udah hits dari beberapa bulan kemarin, tepatnya di bulan kemarin sampai dengan saat ini. Ada sebuah komunitas namanya komunitas Ayo Bermain Palu. Jadi itu diselenggarakan di setiap Jumat malam atau malam minggu di Taman Fatulemo Palu.
1: Okay.
2: Jadi itu komunitas ini ngajakin warga kota Palu untuk bermain, tepatnya permainan tradisional, agar teman-teman di Palu ini tidak hanya fokus sama gadgetnya, tapi juga bermain permainan tradisional dan bersosialisasi secara langsung kayak gitu.
1: Okay.
2: Terus mainannya yang dimainkan itu seperti main kelahar, terus main kedendeng, terus ada apa namanya main
1: apa ini, lumat tali gitu. Oh, congklak.
2: Ada benteng-bentengan, lompat tali, lompat jengkal, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin juga salah satu anggota DPRD juga ikut bermain. Ibu Wakil Wali Kota Palu juga ikut bermain dalam permainan ini. Awalnya baru 3 permainan yang disediakan.
1: 3 permainan.
2: Tapi karena antusias warga Kota Palu, akhirnya permainannya mulai berkembang gitu. Jadi banyak masyarakat yang datang, dia bakal ninggalin handphonenya di tasnya, lalu dia akan bermain gitu.
1: Sesama
2: orang-orang yang sebenarnya tidak tahu tidak berkenalan gitu ya.
1: Tidak baku kenal. Itu Ayo Bermainnya di taman apa ya? Fatulemo itu dari jam berapa tuh? Apakah malam, sore atau gimana?
2: Malam, dari pukul 19 sampai dengan pukul 22.
1: Kalau Kak Nadila mau gabung enggak kalau gitu? Main ini kalau misalnya?
2: Mau sih.
1: Biasanya mau main apa ini? Main benteng kah? Lompat tali? Kayaknya nggak bisa ya. terima kasih Kak Nadila di RRI Palu. Teman Pro 2, kita masih juga di Jaga Malam, jangan gaul malam-malam ya. Kita langsung aja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Ampana. Halo Kak Yuni Safira.
3: Halo.
1: Halo Kak Yuni, bagaimana kabar dan cuaca di sana?
3: Alhamdulillah kabar baik, tapi cuacanya lagi hujan deras di sini.
1: Deras.
3: Pokoknya dari kemarin hujan terus.
1: Ini kayak anomali juga ya, karena sebelumnya anomali juga musim panas. Tentunya sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits dan juga performance ya dari Ampana, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits di RRI Ampana.
4: Prohits Ampana.
5: Spontan kita saling.
4: Diabdil spontan tanpa uhur.

0: Oke, teman Pro 2, kita juga masih di Jaga Malam. Oke, Kak Yuni, apa nih yang lagi hits dan juga silakan untuk performance-nya.
1: Baik, yang lagi hits di Ampana nih, akhir-akhir ini yaitu kelangkaan LPG 3 kg di Kota Ampana dan juga ya terutama meresahkan masyarakat di kalangan ekonomi menengah ke bawah tentunya.
0: Oke.
1: Dan dalam beberapa pekan kebutuhan sehari-hari dalam warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi ya. Jadi adapun tersedia namun di pengecer melonjak hingga mencapai 50-70 ribu per tabung.
0: Oh, mahal ya.
1: Mahal dua kali lipat ya.
0: Oke, ini mama-mama marah nanti di rumah.
1: Oh, marah.
0: Oke, baik.
1: Tapi menjelang Idul Adha kemarin dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sendiri ada menggelar pasar murah LPG 3 kg.
0: Okay.
1: Yang dengan harga 25.000 per tabung
0: okay.
1: Dan dipusatkan di Kecamatan Ampana Kota dan juga Ratu Lindo untuk membantu masyarakat untuk memperoleh LPG tersebut.
0: Oke, okay, cakep ya tentang LPG ya.
1: Tentang
0: baik.
1: LPG.
0: Oke. Okay. Baik, dipersilakan untuk live performance ya dari Ampana.
1: Baik, malam hari ini juga saya di studio dari Ampana sudah ada Kak Fandi ya. Selamat malam Kak Fandi.
2: Selamat malam Kak Yuni.
1: Iya. Baik, mungkin kita berbincang-bincang dan kenalan dulu nih sama Kak Fandi. Dengar-dengar juga sempat ikut Bintang Radio ya?
2: Iya benar, aku ikut Bintang Radio itu di tahun 2022. 2012.
1: 2012, ya. Wah udah lama banget.
2: Sudah lama banget setelah perjuangan beberapa tahun sebelumnya dan di 2012 itu masuk final, alhamdulillah.
1: Masuk final berapa?
2: Lima besar.
1: Oh, lima besar ya. Berarti seumur apa tuh lalu? 12 tahun yang lalu? Berapa tahun yang
2: 14
1: lalu?
2: 14
1: tahun yang lalu. Apa SMA ya?
2: Sudah kuliah waktu
1: oh, sudah
2: itu.
1: Oh, sudah kuliah. Ya. Oke. Baik, mungkin kita langsung saja mendengarkan perform dari Kak Fandi. Dengan lagu yang pertama dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.

0: Terima kasih.
1: Oke, baik. Lagu dari Kak Fandi ya. Mungkin kita langsung saja ke lagu yang kedua dari Rizky Febian dengan judul Alamat.

0: Lagu dari Kak Fandi nih, penyanyi hits Ampana.
1: Wow. Baik. Oke, baik. Oke, itu dia ya penampilan dari Ampana Kak Fandi. Sangat luar biasa di malam hari ini. Terima kasih Kak Fandi dan juga Kak Yuni dari RRI Ampana ya.
0: Baik.
1: Oke, kita langsung aja beranjak ke satker lainnya yaitu di RRI Kendari. Ini ada Kak Riani. Kita sapa dulu. Halo Kak Riani.
2: Halo, selamat malam Kak Febri.
1: Selamat malam. Udah siap ya dengan Hippo Hitsnya ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, tapi kita dengarkan dulu nih lagu yang lagi hits di Pro 2 RRI Kendari.

0: Oke, itu dia lagu yang hits. Nah, info yang hits dari Kendari apa ini, Kak Riani?
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Febri. Pertama-tama selamat malam minggu untuk semuanya kakak-kakak.
0: Malam minggu, oke.
1: Iya, benar banget. Kita ketemu lagi. Nah, kalau di Kendari, kalau tadi di Makassar ada Kak Fikar yang katanya pelari-pelari culture itu banyak
0: ibunya
1: ya.
0: Betul.
1: Saya masih mau bahas lari, tapi beda. Ada dari Universitas Halu Oleo yang sekarang tuh jogging tracknya tuh lagi viral-viralnya gitu. Ada, boleh deh nanti dicek di Instagramnya. Itu sekarang orang-orang benar-benar pagi dan sore sama-sama selalu jogging di sana karena memang jogging tracknya itu berskala nasional dan pertama kalinya dibuka untuk umum. Iya betul. Terus masuknya unik Kak Febri karena itu dibukanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang tapi bayarnya Rp10.000 cuma itu hanya diterima dengan non tunai, gak boleh pakai uang cash, hanya cashless aja.
0: Cakep ya. Ini jadi pelari-pelari ya. Jadi kita bikin sehat nih.
1: Jadi tambah banyak pilihan tempat-tempat lari untuk pelari-pelari culture yang ada di Kendari juga. Gitu.
0: Baik. Terima kasih Kak Riani ya dari RRI Kendari. So, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bau-bau, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Ketika berbicara tentang selfie, kita mungkin langsung terbayang ponsel pintar dan media sosial. Namun, tahukah kamu bahwa foto selfie pertama di dunia diambil lebih dari satu abad yang lalu? Pada tahun 1839, Robert Cornelius, seorang ahli kimia dan penggemar fotografi asal Amerika Serikat, menciptakan sejarah dengan mengambil swafoto pertama di dunia menggunakan kamera Degroot Tape. Cornelius memotret dirinya sendiri di luar toko keluarganya di Philadelphia. Proses ini memerlukan waktu exposure selama sekitar 1 menit dan Cornelius dengan cerdik menggunakan waktu tersebut untuk berpose di depan kamera menghasilkan salah satu gambar selfie pertama dalam sejarah. Foto yang diambil oleh Cornelius bukan hanya sebuah eksperimen, tapi juga sebuah tonggak penting dalam sejarah foto.
0: Oke, kita masih juga di Pro 2 Hits berjaringan teman Pro 2 dan kita juga masih live TikTok ya di RRI Totoli. Kita sapa dulu ke teman kita yang lagi di RRI Bau-Bau. Ada Kak Mirwansa. Halo.
3: Halo Kak Febri.
0: Oke, bagaimana nih kabar bau-bau malam hari ini?
3: Malam hari ini cerah.
0: Oh cerah ya, jadi banyak untuk bermalam minggu ini.
3: Kayaknya banyak nih, berkat bau-bau jomblo supaya tidak hujan.
0: Itu dia, tapi jalannya sendiri ya kalau jomblo.
3: Itu juga.
0: Itu dia. Oke, sebelum kita dengar apa lagi hits, kita dengarkan dulu lagu yang hits di RRI Bau-Bau.
3: Oke.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Young Kids di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Oke, Kang Irwansa, langsung aja. Apa sih yang lagi info hits
1: yang hits di Bobo ini? Ada kabar menarik nih dari dunia perfilman lokal di Sulawesi Tenggara. Nah, kegiatan layar benteng ini resmi dibuka tepatnya awal bulan, tepatnya tanggal 2 Mei 2026 di kawasan benteng Keraton Wolioni, Kafebri. Nah, program ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pemutaran film yang akan digelar di 6 titik berbeda yang tersebar di wilayah Bau-Bau, Kabupaten Buton, dan juga Kabupaten Buton Selatan, Kak Febri. Dan program ini juga merupakan bagian dari dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana kategori Sinema Indonesiana tahun 2025 yang tujuannya untuk mendorong perkembangan ekosistem perfilman dan memperluas akses masyarakat terhadap karya-karya kreatif daerah nih, Kak Febri. Dan kehadiran layar benteng ini menjadi bukti bahwa film bukan hanya hiburan tetapi juga sarana untuk merawat identitas budaya, memperkuat ruang pertemuan masyarakat, dan juga membuka peluang bagi para kreator lokal untuk terus berkarya dan dikenal lebih luas nih, Kak Febri.
0: Baik, perfilman ya.
1: Iya, betul sekali. Dan di malam hari ini ada nih, di infonya malam hari ini ada nih, akan tayang di, kayaknya sementara nih, di Kabupaten Buton.
0: Pemutaran film. Pemutaran film. Baik, ini juga sebagai kreativitas anak-anak muda. Betul kita juga sekali. Bukan anak muda tapi masyarakat umum juga bisa. Baik, terima kasih Kami Irwansa di Bau-Bau. Nah, teman-teman, tentunya kita langsung beranjak saja ke RRI Toli-Toli ya. Tapi sebelum saya bacain apa sih yang lagi info hits yang lagi Toli-Toli, kita dengarkan dulu lagu yang hits.
2: Yang lagi hits di Produa Toli-Toli. Silaon 7

0: Pro2 Hits Perjaringan.
1: Pro2 RRI Toli Toli, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
2: Oke, teman-teman, kita langsung aja. Apa sih yang lagi hits ya di Toli-Toli? Ini fenomena mekarnya pohon tabebuya kuning sedang menjadi perhatian masyarakat di Toli-Toli. Jadi deretan bunga yang menghiasi sepanjang jalan kota membuat suasana terlihat lebih indah, cerah dan estetik hingga ramai menghiasi media sosial. Jadi mulai dari ibu-ibu ini, biasanya kalau ibu-ibu atau tante-tante ya pengguna Facebook itu sampai kalangan anak muda itu ikut ya membagikan momen cantik pohon bunga tabebuya. Ini pohon bunga tabebuya itu seperti kayak pohon sakura yang mekarnya itu di musim kemarau. Jadi pada awal bulan Mei itu ya sampai di pertengahan itu Toli-Toli lagi di musim kemarau dan mekarnya bunga tabebuya. Jadi ini menjadi menjadi hits banget di masyarakat ya, apalagi pengguna-pengguna media sosial. Bahkan kini tabebuya bukan hanya menjadi penghias kota, tetapi juga telah menjadi spot foto favorit baru bagi masyarakat. Banyak anak muda memanfaatkan momen mekarnya bunga ini untuk berburu foto estetik, nongkrong sore hingga membuat konten media sosial bersama teman dan juga keluarga. Oke, itu dia yang lagi hits ya, yang ada di Toli-Toli. So, kita langsung aja yang terakhir ini dari RRI Mamuju. Ada Kak Sugianto. Halo Kak Sugi.
3: Halo, apa kabar? Selamat malam.
2: Alhamdulillah baik. Kalau Kak Sugi gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah, semangat pokoknya ya, malam minggu kan ya. Sekalipun mungkin adalah di studio aja, tapi kan harus happy karena yang lain juga happy kan malam minggu.
2: Betul sekali. So, sebelum kita dengarkan himpun lagi hits, kita dengarkan lagu yang lagi hits di Mamuju.
0: Pro2 Hits RRI Mamuju. Ini dia Top 5 minggu ini. Sedia aku sebelum hujan. Eat Gitam. Kota ini tak sama tanpamu.

0: top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
1: Oke, baik teman Prudo, kita langsung dengarkan apa yang lagi hits nih di Mamuju, Kak Sugi.
2: Oke, kayaknya kalau musim emang sama ya, jadi
1: betul.
2: Sama aja sih semuanya pada dasarnya ya. Udah bulannya kali ya.
1: Nah, oke.
2: Selama Mei ini ada yang istimewa di Sulawesi Barat, sebuah event bertaraf nasional, Karisma Event Nusantara, yaitu Mandar Culture Festival.
1: Jadi Mandar Culture.
2: Jadi acara ini tuh memang panggung. Kemudian ada UMKM juga dan masanya juga cukup panjang dari tanggal 11 sampai dengan 23. 11 ke 18 itu pra-event, tapi sekalipun pra-event, setiap malam sudah dipenuhi dengan penampilan-penampilan yang luar biasa, mulai dari pemilihan putra-putri sutra mandar, kemudian ada juga tari-tarian, lomba nyanyi solo dan sebagainya. Memang panggungnya cukup ramai dengan nuansa-nuansa yang khas Mandar Sulawesi Barat banget. Sampai dengan di puncak eventnya di tanggal 19 sampai dengan 23 Mei 2026. Dan luar biasa sekali, ini memang cukup menyita perhatian dan ya, sayang banget saya gak bisa ikut juga hari itu.
1: Kenapa? Kenapa Kak Sugi? Kenapa gak ikut?
2: Jaraknya cukup jauh ya, sekitar berapa jam ya ke tempat itu, mungkin 3-4 jam. Jadi ya
1: jauh juga ya. Tapi kalau penampilan-penampilan di sana itu apakah didominasi oleh anak-anak muda, adik-adik pelajar atau gimana?
2: Nah, luar biasanya sekalipun mungkin ini berbicara mengenai budaya, tapi keterlibatan anak muda juga cukup tinggi, antusiasme sangat tinggi, mulai dari untuk tari-tarian, teater, kemudian juga hal-hal yang berbau
1: kesenian ya.
2: Kesenian, betul sekali, budaya. Dan memang cukup terbukti bahwa kesenian-kesenian yang ada di Sulawesi Barat ini juga ke tingkat nasional juga seringkali beberapa tahun sempat menempati posisi-posisi pertama nih Kak. Jadi sangat wajar kalau mereka menampilkan itu juga bagian dari upaya untuk tetap mempertahankan eksistensi ya. Dan sepertinya sih memang kalau dilihat dari antusiasmenya bukan lagi bagaimana kemudian mereka semangat ya, tapi memang mereka udah sampai pada tahap yang bersaing gitu loh Kak.
1: Wih, cakep ya, bersaing secara sehat tapi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Kak Sugi ya, info hitsnya lagi di Mamuju ya. Oke deh teman-teman, ini udah di ujung waktu juga dan mungkin inilah dia ya untuk Pro 2 Hits Perjaringan di bulan Mei. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang lagi bergabung di Pro 2 Hits Perjalanan Sekorwil 4 ya, ada RRI Makassar, kemudian ada Bone, Pro 2 Palu, Ampana, Kendari, Bau-Bau, dan juga Mamuju. Terima kasih, selamat malam minggu, yang jomblo tetap kuat dan sabar ya, apalagi ditemani dengan hujan di malam hari ini. So itulah dia Pro 2 Hits Perjalanan Sekorwil 4, tetap sesuai di Pro 2 RRI Toli-Toli, teman terbaik kamu.
3: Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
4: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
3: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
4: Pro 2 Hits Berjaringan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendingan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak mau bagaimana di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak mau bagaimana di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga sampah ini tidak lagi jadi momok, tidak jadi Garuda begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampah juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya di Garuda tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional,

0: menyelesaikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
1: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
2: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
1: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
5: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
4: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
5: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
6: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
5: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan

0: Sampaikan Ayu Citra.
1: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
2: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah, tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
1: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas, tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
3: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian kita ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
1: 1 kilo.
3: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
1: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
5: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
4: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
5: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
6: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
5: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini 100% baik. Mulai dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baik, minyak sekarang kembali bersama dari Bau-Bau. Dan baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya mendengar, selepas beberapa lintas nada yang hadir ke ruang dengar Anda, kami juga akan hadirkan drama radio di malam hari ini yang berjudul Jaring Ayah, persembahan dari teman-teman angkasawan angkasawati RRI Ranai. Selepas beberapa lintas nada yang akan hadir menemani ruang dengar Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Bau-Bau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah sajalah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: Ramainya pasar hari ini. Tu kan Fatimah. Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rami Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rami. Rami anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang ya.
0: Macam ni lah orang kampung Timah, Timah. Cantik engkau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jeruan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat lah, ha?
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih ya, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah.
1: Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni.
0: Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak aduh, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk Anda yang malam ini masih setia bersama kami di RRI Bau-Bau. Apa kabarnya nih di malam minggu? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dikelilingi orang-orang yang membawa ketenangan dalam hidup. Nah, malam minggu memang selalu punya cerita. Ada yang sedang menikmati hangatnya kebersamaan, ada yang masih disibukkan dengan pekerjaan, ada yang sedang dalam perjalanan, dan mungkin ada juga yang malam ini ditemani oleh kenangan yang tiba-tiba datang tanpa diundang, asik. Nah, karena itu malam ini kami hadir menemani Anda dalam program yang penuh rasa dan cerita dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Anda bisa merequest lagu pop Indonesia ataupun mancanegara kesukaan Anda, bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di ujung telepon sudah berdering, kita sapa kalau begitu. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Oke, bisa dicoba kembali di jalur teman kami dan di jalur WhatsApp sudah yang gabung. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya?
1: Alhamdulillah, jumpa lagi.
0: Alhamdulillah, kenapa nih? Jumpa lagi maksudnya?
1: Jumpa lagi di radio di RRI.
0: Kangen.
1: Ya, namanya juga kita punya.
0: Apa tuh? Penyiar
1: favorit.
0: Uish, terharu saya. Marani di Ternate, gimana kabar nih Marani?
1: Alhamdulillah. Oh iya, padahal malam. Kalau malam Marani kan. Nanti kalau siang baru Rani.
0: Diingatkan, padahal saya lupa loh.
1: Oh, nanti udah sore baru Ramli.
0: Oh, saya tunggu besok kalau gitu. Gimana kabar Ternate malam hari ini?
1: Alhamdulillah, Ternate bersahabat cuacanya.
0: Alhamdulillah. Oke deh, kalau gitu mau apa nih? Mau karaoke?
1: request lagu, Bang.
0: Oh, request lagu. Lagu dari siapa tuh?
1: Lagunya Teh Omar.
0: Siapa?
1: Lagunya Teh Umar, memang kita tahu.
0: Umar, memang kita tahu.
1: Ada itu, Bismillah ada.
0: Memang kita tahu dari Teh Umar.
1: Iya, Teh Umar.
0: Lagu dangdut ini.
1: Kan.
0: Oke, Teh Umar, memang kita tahu. Wih, lagu daerah.
1: Soalnya ada liriknya yang ramesika.
0: Yang apa? Yang bikin mengingat seseorang?
1: Ada deh.
0: Iya, atur dia. Oke deh, lagunya buat siapa nih?
1: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Pertama-tama buat Bang Mirwan bersama operatornya. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan dengan yang baik, insya Allah.
0: Amin.
1: Rani penelpon pertama ya?
0: Woi, pertama. Pertama dan terakhir mungkin. Silakan lanjut.
1: Terus juga ada tiga serangkai Bang Dul, Bang Ucan, ada Bang Andi, ada Bung Tega Albert, Bung Andes, juga Alin, ada juga Yunus, ada Faisal bersama Ita. Terus juga ada Alin, ada Bunda Emil, Bunda Ani, buat bunda-bunda ya semuanya tanpa terkecuali. Nggak spesial kan lagunya?
0: Spesial buat siapa?
1: Lagunya spesial buat orang betul mari.
0: Iya, saya tahu. Tapi saya diam.
1: nanti denger no detail aku.
0: Kayaknya sudah gigit didanya kayaknya nih.
1: Nanti dengar ada liriknya tuh.
0: Oke,
1: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ewan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rani di Ternate yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, di jalur telepon lagi sudah yang gabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu yang ditunggu-tunggu.
2: Siapa yang nunggu?
0: Banyak yang ditunggu, banyak yang menunggu, banyak fansnya. Ah, salah satunya?
2: Kirain Abang.
0: Salah satunya, asik.
2: Jangan pekar tuh, terlalu jujur lo ya.
0: Harus.

0: apalagi ya mau ditanya? Lupa saya ini kalau begini.
1: Apa yang mau ditanya, Kak?
0: Sudah makan belum, Asik?
1: Kalau malam udah nggak makan.
0: Oh gitu. Diet? Diet atau duit?
1: Emang terbiasa.
0: Oh gitu.
1: Malam udah nggak makan. Ih,
0: luar biasa.
1: Abang sendiri udah makan belum?
0: Ih, dari tadi pagi. Alhamdulillah sudah. Banyak senyum-senyum nih kalau gini nih. Oh iya, nih ada yang masuk di WA nih dari Purnama. Salam ketanya.
1: Oh, ntar Kak Pio telepon. Purnama, Kak Pio udah punya nomor kamu sayang.
0: Oh gitu, iya. Ditunggu teleponnya kalau gitu.
1: Iya, ntar Kak Pio telepon.
0: Oke, ditunggu. Oke deh kalau gitu Mbak Pio, masuk ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Apa ya bagusnya ya? Tolong dipilihin deh.
0: Saya yang pilih kan?
1: Pilihin aja.
0: Aduh, apa ya? Bingung saya kalau suruh pilih lagu.
1: Pokoknya Bang Gerwan pilihin aja malam ini ya, special for me.
0: Special lagunya dari siapa ya? Saya carikan dulu deh.
1: Pilihin aja.
0: Siapa nih lagu yang bagus yang mengena?
1: Kalian nyapa kali ya, nanti banyak yang pengen nembus nih.
0: Oh nanti. Ini deh lagunya dari lagu dari Padi, nanti sebuah jawaban.
1: Boleh.
0: Oke deh Padi, nanti sebuah jawaban. Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Saya hanya buat yang baru nembus, Mbak Rani.
0: Iya.
1: Mbak Sari, adikku Purnama, ntar kami telepon ya.
0: Ditunggu.
1: Ditunggu. Bang Andi, Bang Ocan. Bang Zul. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Mbak Alin. Mbak Rambah, Bang Yunus, Bang Tiar. Siapa lagi? Mbak Bunda Hani, Bunda Tiara.
0: Iya.
1: Ibu Farida, semuanya deh, tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semua, happy weekend semuanya, kan libur ya beberapa hari.
0: Iya, malam minggu. Tidak malam mingguan nih?
1: Kenapa, Bang?
0: Tidak malam mingguan?
1: Enggak.
0: Oh, gitu.
1: Malam-malam keluar.
0: Anak rumahan berarti? Anak rumahan berarti nih?
1: Kenapa?
0: Anak rumahan berarti?
1: Ya, biasanya kalau udah kerja pulang capek kan malas lagi keluar.
0: Oh gitu. Wih.
1: Oke, makanya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat temanku yang lagi siaran. Michelle ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Mirwan. Selamat beraktivitas. Nanti tak kasih jawabannya.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati digoreng banget. Oke.
0: Okay. Siap.
1: Oke, nanti ya jawabannya.
0: Ditunggu.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Viola di Makassar yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, okay, di belakangnya Mbak Viola sudah gabung lagi di jalur WhatsApp. Kita sapa dulu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Mirwan. Wah, yang baik hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau dianggap baik hati.
2: Tetangga yang tidak pernah ketemu ini.
0: Memang tidak pernah ketemu ini. Aduh. Kayak kecuali ada yang dari Batam itu kayaknya baru ketemu ini.
2: Iya, itu hari kan sudah janji. Tapi tidak, kita tunggu-tunggu. Kapan ini?
0: Utang adalah janji. Janji harus ditepati, ditunggu. Bang Zul, gimana kabar nih Bang Zul?
2: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sebaliknya juga ya.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, malam mingguan?
2: Malam mingguan, saya malam minggu ini di rumah.
0: Iya, sambil dengar radio. Malam mingguan di rumah sambil menikmati kopi dan mendengarkan RRI bau-bau.
2: Iya, betul sekali. 100 untuk Bung Wirwan.
0: Percuma 100 kalau tidak pernah ketemu. Oke, deh kalau gitu Bang Zul, langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Lagunya siapa ya?

0: lagunya
1: siapa tuh?
0: Lupa ini siapa lagunya.
1: Indonesia Mancanegara.
0: Mancanegara bisa kah?
1: Mancanegara bisa.
0: Coba coba lagu Mandarin.
1: Ay, lagu siapa tuh? Jangan kasih bahasa Mandarin, saya bahasa Inggris saya sudah beli bata play bahasa Mandarin.
0: Oh, ini judulnya.
1: Oh, ini. Wah, iya. Oh, ini. Oh, ini. Tidak ada ini. Oh, ini nih. Yang ada ni when oi.
0: Artinya tahu tuh?
1: Ah, tidak tahu saya.
0: Artinya itu aku cinta padamu.
1: Iya. Laki-laki perempuan hancur saya diserang ini. Oh, ini tidak ada oh, ini. Ni when oh, ini yang capek yang ini nih. Saya ya enggak ada nih judulnya oh, ini di sini.
0: Ada kah?
1: Tidak ada nih.
0: Coba ambilkan saja yang penting lagu Mandarin. Banyak itu lagu Mandarin.
1: Yang penting lagu Mandarin.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak ada sih lagu dari yang lain deh.
0: Ya?
1: Yang lain deh, takutnya salah putar saya nanti.
0: Gak apa-apa, yang penting bahasa Mandarin tuh.
1: Yang penting bahasa Mandarin.
0: Ya.
1: Lagu Thailand.
0: Terseram, yang penting bahasa Mandarin.
1: Lagu ya. Thailand bagus ini. Yang ini bukan? Coba.
0: Ya, penting bahasa Mandarin tuh.
1: Oke, okay, dibungkus.
0: Oke, okay, bungkus dia aja supaya jangan lupa itu bahasa Mandarin.
1: Oke, okay, nah, lagunya buat siapa nih?
0: Saya menyapa Bung Adi sudah masuk belum?
1: Belum dia, belum.
0: Oh, nanti sebentar itu. Nanti kita Bung Ujang dan Bung Adi dan saya juga tuh di belakangnya ada saya juga.
1: Ditunggu.
0: Saya menyapa dulu ya
1: teman-teman
0: untuk Bung Mirwan dan operator, semoga saya sebesar keluarga.
1: Amin.
0: Ada Bang Adi di Batam, ayo gabung Bung Adi. Kemudian ada Ujang juga di Bitombar sana, gabung. Kemudian Rambar Adi tadi, dia kirimkan spesial untuk Bitombar itu. Bung Mirwan sudah tahu itu, yang Bitombar itu.
1: Hanya satu orang saya tahu.
0: Nah, kemudian Mbak Ayu di Masoi, Bung Dewan di Sorong.
1: Ya.
0: Sari di Banjarmasin, Mas Gal Surabaya, Bung Mbak siapa ini di Tokyo itu, Bung Widi ya,
1: yeah.
0: Di Tokyo, semoga sesobat semua keluarga. Ada Bang Benijo di Manado, ada Tajudin di Minahasa sana, kemudian ada Bintang Pertama di Palu, Irman di Parimo, Nasrun di Palu, Angko di Lobo-Lobo, Bung Pierre di Barat. Kemudian ada siapa? Andis di Lonohoga. Siapa lagi ini? Albar dan Bung Tiga di Keraton. Bunda Tiara di Kendari. Dan semua bunda-bunda yang di mana saja berada. Semoga saya selalu semua lagas.
1: Amin.
0: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zul di seputaran Wajo yang juga saya berpartisipasi. Oke, sudah ada 3 lagu pilihan. Saya satu pilihan lagi deh. Setelah itu saya akan lagu pilihan. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat satu.
1: Betul sekali. Mbak Purnama Sari.
2: Iya.
1: Di mana nih? Masih di Sulawesi Barat atau sudah pindah?
2: Masih di Sulawesi Barat.
1: Oh, masih. Saya kira sudah bergeser.
2: Ke mana ya?
1: Mau bergeser ke mana? Bergeser ke bau-bau?
2: Mau pindah ke
1: di mana tuh? Kok suaranya kecil ini? Halo? Kok suaranya kecil? Kecil nih suaranya?
2: Iya, mau pindah ke ini, di sana.
1: Oke, gimana kabar nih Mbak Purnama Sari?
2: Ya, kabarnya alhamdulillah baik. Mau ke sana, ke Batam nanti.
1: Oh gitu. Kayaknya tidak satu orang ini kayaknya di telepon ini. Oke deh kalau ya, gitu. Mau
2: buat sakrisi tapi nanti lagi lah.
1: Hah?
2: Buat sakrisi tapi nanti lagi.
3: Halo Bung Nirwan.
1: Iya, saya duga, sudah duga.
3: Cemburu aku.
1: Hah?
3: Cemburu aku dengan Viola, apakah mau?
1: Waduh, kayaknya putus teleponnya kalau gini.
3: Dengan Cono Viola bilang, apa kabar abang?
1: Iyi. Kalau perempuan yang bilang begitu kan enak, tapi kalau laki-laki, waduh.
3: Dengan suara Viola dia punya suara kayak orang Melayu asli.
1: Oke.
3: Mati aku. request lagi pernama.
2: Iya.
1: Pernama Sari.
2: Seandainya aku punya sayap.
1: Seandainya aku punya sayap dari iya, siapa nih guys ya?
2: Mau ke bangsa Kendari langsung ke Batam tuh.
1: Iya. Sana juga punya sayap dari Gesya?
2: Iya,
1: Gesya
2: juga iya.
1: Oke deh, oke. Lagunya buat siapa nih? Oh gitu? Saya kira nanti sebentar.
3: Iya.
1: Saya kira spesial juga sebentar.
3: Lagunya Purnama apa?
1: Seandainya aku punya sayap.
3: Oh, kalau gitu saya jangan pisahkan dari Jodi Dorek kalau gitu.
1: Jangan pisahkan?
3: Iya.
2: Iya dong.
1: Jangan pisahkan, wey, baku jawab-jawab lagu ini malam, seru kayaknya ini malam ini.
2: Kenapa enggak disuruh baca puisi tadi Pak Vio?
1: Takut tuannya ngomel di belakang.
3: Tadi dengar suara Vio lah Bung Niro. Aduh, saya terasa di sini Bung Niro. Bung Niro, jangan lupa lagu Mandarinnya ya. Orang ini.
1: Oke, salam aja buat siapa nih?
2: Ya, salamnya Kapio tadi, semoga selalu Kapio ya.
1: Amin.
2: Salam yang dari Makassar tuh, yang itu wisata. Nah, terus ada Karan, ada Bang Sen juga, ada Ibu Farida, ada Pak Widi, Pak Benjo. Lanjut Kak.
3: Ada Bung Zul, Bung Zul. Jangan bicara lagi ke Bung Zul. Ada Bung Putan, ada Bung Andis, ada Alim, ada Mam, siapa lagi? Ada yang kamu dek, ada yang juga bingung saya.
2: Iya, semuanya aja tim pacar pacar ya masih.
1: Oke deh.
2: Buat kakak Nirwan, sama kakak Salo.
1: Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Purnama Sari dan Bang Andi yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, sudah ada 5 lagu pilihan nih. Sharekan dulu 5 lagu pilihan dan setelah itu kita akan kembali lagi masih ada acara Ruang Rindu untuk sesi yang terakhir.

0: Oke, benar, masih di Ruang Rindu untuk sesi yang terakhir. Masih bisa nih untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu kesukaan Anda, bisa langsung di jalur telepon kami dan di jalur WhatsApp sudah gabung. Kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Oke, terputus. Bisa dicoba kembali di 0402-2823-994 atau di jalur WhatsApp. Dan sudah gabung lagi di jalur WhatsApp, kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: memori lewat lagu. Kayaknya Mbak Ayu nih.
1: Iya.
0: Mbak Ayu di Masohi.
1: Iya, di Maluku Tengah.
0: Gimana kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Cuaca aja yang kurang baik ya.
0: Oh gitu, di sana gimana nih cuaca?
1: Ya hujan, tapi kadang juga angin kencang.
0: Semoga aman-aman aja deh.
1: Aman, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh kalau gitu Mbak Ayu, langsung ke lagunya nih karena waktu juga nih.
1: Lagu tadi aku dengar ada lagu daerah, boleh nggak aku request lagu dari Ambon?
0: Lagu dari siapa tuh?
1: Mari Menua Bersama dari Ayu Nadia.
0: Mari Menua Bersama.
1: Iya, dari Ayu Nadia.
0: Ayu Nadia. Oke, oke. Lagunya sudah ada nih. Lagunya buat siapa?
1: Oke, baik. Salamnya buat Bang Su. Terus buat yang ada di... Siapa ya, Bang? Bang...
0: Yang di mana?
1: Ya, pasti aku tuh ya. Pasti aku pokoknya. Ada juga Pak Widi. Terus ada juga... Pokoknya. Selamat pagi. Salam Rahayu. Ada di Tokyo. Salamnya pasti ada dari Pro 1 Bobo. Semua persuksesnya. Saat persukannya. Dan semua American Pro sampai dari Bobo tanpa kecuali saat malam. Ya, cukup untuk keluarga ada di Ibu Tomu, si Ompo ya, di Unapanya, para semuanya. Ya, buat suka ada di Kota Bobo, ya saya selalu sama keluarga, buat Kak Nur Awal Patro.
0: Amin, amin.
1: Ya, buat yang lagi betul sih, apa kabar? Terima kasih ya, sehat dan pokoknya di jalan. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ada Mbak Ayu di... Mas Oi yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Ayu Nadia, Mari Menua Bersama. Di belakangnya Mbak Ayu. Halo Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Leman Bang, di Tanggamus Lampung.
0: Di siapa?
2: Leman, ini abang siapa?
0: Leman, Bang Leman.
2: Iya, Bang Iwan, itu guys.
0: Saya Mirwan.
2: Bang Iwan ya, oke, selamat malam, selamat
0: siang. Bang
2: ya,
0: Lem, saya Leman. Di mana nih?
2: Leman di Tanggamus Lampung.
0: Di Lampung, wih.
2: Iya betul.
0: Baru pertama sudah pernah sebelumnya? Aku
2: sudah 3 kali 4 kali dengan.
0: Oh gitu. Ini, Bang Iwan. Iya. Berarti sama saya baru nih.
2: Dengan, iya betul, dengan Bang Sali, dengan Bang Sapa itu.
0: Oh gitu, lupa. Salam kenal deh.
2: Iya. Untuk ya, Bang Leman. Kembali. Tadi saya ya. Kenal dengan Kakak Ayu Maluku Tengah dengan. Kakak Ayu dengan Mbak Priola ini mau sama nih intonasinya nih.
0: Iya betul. Sangat lembut dia. Bicaranya iya. Lembut-lembut gimana gitu.
2: Iya betul. Ibu Bunda Ani juga gitu. Ya ini Bang.
0: Apa tuh?
2: Lagunya apa namanya, Artis Teguh Kalang aja.
0: Lagu dari siapa tuh?
2: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad, judulnya?
2: Iya, Hati Seteguh Kalang.
0: Hati seteguh karang. Oh, seteguh karang. Oh, iya, oke. Okay. Lagunya buat siapa nih?
2: Oke. Menyingkat waktu tadi kata Ayu di Maluku Tengah yang selalu gabung di mana? Di Pro 1 nasional.
0: Oh iya.
2: Kita dengan Mas Yudi Ismail. Bapriola tadi yang berkata tadi untuk Ibu Bunda Ani. Untuk siapa lagi tadi Bang yang pertama kedua tadi?
0: Yang pertama ada Mbak Rani.
2: Iya, ini untuk ya semuanya saja lah, satu kecuali di Tanggamus Lampung. Semoga dalam keadaan sehat semuanya.
0: Sahabat. Amin, amin.
2: Untuk abangnya sama tugas sampai tuntas dan juga sahabat.
0: Siap.
2: Semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin, dan amin.
2: Selalu sehat, selalu bang.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Oke, makasih.
0: Oke.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Leman di Lampung yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Jamal Mirdad. Hati seteguh karang. Oke, di belakangnya Bang Leman, satu penelpon terakhir. Setelah saya kira acara Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak mau jadi penutup ini.
3: Selalu, insyaallah. Apa kabar Bung Nirwan yang baik hati?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana nih kabar sebaliknya?
3: Alhamdulillah Bung Nirwan, saya lagi berbunga-bunga malam ini.
0: Woi, Anda berbunga, saya tidak.
3: Justru saya dengar tadi, makanya saya berbunga-bunga ini Bung
0: Nirwan. Oh iya, yang mana itu? Digoreng lagi.
3: Masya Allah, betul-betul inginnya saya yang dikasih begitu.
0: Mendaftar jadi penyiar kalau gitu.
3: Saya hanya takut kasihan dengan sampah.
0: Jangan sampai apa?
3: Jangan sampah. Kunci pagar itu di kunci rapat-rapat.
0: Main aman saja, main aman saja.
3: Iya, untuk yang di rumah ini semua hanya hiburannya. Jangan terpengaruh dengan suara-suara halus tadi itu. Itu penggemar Bung Nirwan semua, itu kami semua ini selalu dengan cara-cara kami seperti ini, kami terhibur, Bung Nirwan terhibur.
0: Anda terhibur, saya tersiksa.
3: Oh tidak, kan sudah ada pernyataan ini, Okay. Jadi untuk yang tersayang di rumah, mohon ini hanya ilusi saja ini, fiktif, ini fiktif di udara ya.
0: Atur dia.
3: Atur saja.
0: Aduh. Akhirnya kalau gitu Bang Ucang, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung nih ke lagunya. Mau udah pilih lagu dari siapa nih? Kayaknya jawab lagu nih.
3: Iya, saya tadi dengar itu katanya lagu dari mana tadi? Dari timur itu?
0: Yang mana?
3: Apa tadi?
0: Yang dipilih dari Mbak Ayu?
3: Memang kita tahu apa tadi.
0: Mari menunggu bersama. Yang mana? Oh, yang pertama?
3: Iya, memang kita tahu tadi.
0: Memang kita tahu. Dijawab ini.
3: Iya. Saya bangga juga itu kalau memang tanpa saya ucapkan dia tahu bahwa
0: iya
3: aku selalu rindu.
0: Jadi jawab dengan
3: itu tadi kak.
0: Oh tadi sudah dijawab apa tuh? Lupa saya.
3: Itu Andra Despati.
0: Andra Despati dengan judulnya
3: itu ring siapa itu atau ada rindu-rindunya itu.
0: Ada rindu-rindunya? Adi, banyak rindu-rindu sini nih.
3: Ada itu, fitur dengan siapa kan namanya perempuan.
0: Rindu hati. Sepenuh hati?
3: Bukan.
0: Rindu tapi jauh?
3: Bukan.
0: Eno Viola, yang ada ini rindu tapi jauh? Sudah ini yang rindunya hatiku?
3: Bukan itu.
0: Rindu hadirmu?
3: Aduh, tadi itu. Ada respati itu kan?
0: Ih. Tidak mungkin lagunya orang lain saya sebutkan ini. Lagunya Andra Despati ini.
3: Fiturin
0: siapa? Eno Viola?
3: Bukan.
0: Atau Gisma Wandira?
3: Gisma Wandira ya.
0: Ratrindunya hatiku. Uy.
3: Rindunya hatiku juga
0: itu. Ombe.
3: Dia tahu kenapa.
0: Rindunya hatiku, aku datang melamarmu. Baish, ketemu cocok. Jadi
3: lagunya ini spesial buat
0: ditahu Ji.
3: Buat siapa menurut Bang Nirwan? Lagunya spesial buat
0: Itu sudah
3: Barani yang tersayang bersama Ibu Alin yang tersayang.
0: Terlalu banyak sayang-sayang ini.
3: Bisa menyayangi aku seterus hati sampai di akhir hayat. Amin.
0: Lanjut.
3: Amin marum Bung Ruang.
0: Ya, saya amin dalam hati.
3: Mudah-mudahan mereka berdua monitor ya, supaya mereka bisa terhibur, mereka terus bisa menyayangi dan terus hati.
0: Amin.
3: Iya, dengar Viola ini, dengar suara Viola.
0: Jawaban.
3: Ini saya punya kuat. Ini orang-orang yang begini, orang yang jujur ini tidak main belakang. Jadi untuk mengirang supaya bisa sekarang bisa tenang kan sudah tahu yang tersayang ada dua. Nah, semoga juga teman-teman yang lain dengan bertanya-tanya ada apa ya. Sudah begitu kenyataannya.
0: Betul.
3: Benjo. Semoga saya ketahui ada Bung Andi juga, saya juga juga ada Purnama Sari, saya juga bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin.
3: Ada Bung Andi, Borong Hoga, ada Bung Tegar, ada Bung Roman, ada Bung Angko, ada Bung Yunus, ada Bung Faiz, ada siapa tadi, Mbak Ayu dimaksud. Terima kasih sudah bergabung kembali. Kami sempat kita hidup dengar suaranya Mbak Ayu ini. Tak bisa menikir semua. Yang ribut dulu kak, kalian dua itu. Bukan semua saja. Ada.
0: Satu atap stadium.
3: Cukup dua saja. Tapi saya tak tidak tambah lagi. Cukup dua saja.
0: Lanjut, lanjut.
3: Ada Bung Bintang Pratama, Ibu Farida, Bung Akron, Bung Irman, satu lagi ya, ada Rama Karya Baru, dan spesial untuk Baran bersama Ibu Alin, semoga kita akur-akur saja semuanya. Salam sayur selalu dari Ustaz yang tersayang, untuk Bung Irwan yang baik hati. Terima kasih banyak, semoga malam ini tidak ditumpukan pintu. Amin, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang rindu. Oke, terima kasih Bang Ucang di Utombari yang sudah menjadi penelpon terakhir untuk acara ruang rindu di malam hari ini. Dan baik pendengar, saya kira acara ruang rindu di malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Bau-Bau, tepatnya di FM 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Seperti biasa, setelah ruang rindu saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan karena kita ada di Jazz Musik hingga akhir siaran nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Bau-Bau.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama Riri Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruangan dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengan Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengecek pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas di malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

0: Insya Allah kita akan melestarikan nilai-nilai ibadah puasa di hari-hari Tarwiyah dan hari Arafah. Kita lestarikan nilai-nilai kurban di hari Nahar dan hari Tasyrik. Lalu apa wujudnya? Yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha atau Idul Adha, kurban itu ada dua perintah Allah berdasarkan Al-Quran. Yang pertama adalah wa'atimul hajj wal umrah lillah, sempurnakan umrah. Yang kedua fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, berarti yang kita akan lestarikan adalah bagaimana supaya nilai-nilai umrah dan nilai-nilai ibadah haji serta sholat dan kurban itu kita lestarikan. Pertanyaannya, ada yang bertanya bagaimana caranya kita melestarikan nilai-nilai umrah dan haji sementara kita tidak melakukan atau belum melakukan ibadah haji dan umrah. Maka jawabnya, yang kita tidak boleh lakukan kalau tidak ke Mekah dan Madinah adalah melakukan manasik haji secara syar'i. Kita tidak bisa tawaf, tentunya tidak mungkin kita melaksanakan sa'i, tidak mungkin kita acara Ismail. Tetapi ternyata nilai-nilai dari semua itu bisa saja kita implementasikan dalam kehidupan kita, walaupun kita secara syar'i tidak melaksanakan tawaf berkeliling Ka'bah, tidak bersa'i antara Safa dan Marwah. Tapi kita lihat, itulah sebabnya ada istilah dikatakan mabrur tanpa mabrur. Ternyata dia memperoleh haji mabrur sekalipun dia tidak terbang. Ada satu riwayat, seorang ulama besar di Basra, di Kufah, yang bernama Abdullah bin Mubarak. Pada suatu ketika di musim haji, dia berangkat dari Basra, dari Kufah menuju Mekah dengan naik keledai. Ternyata setelah sampai di Basra, dia melihat seorang ibu dengan tiga anaknya mencabut bulu-bulu itik, bulu bebek yang diambil dari lautan yang terapung. Lalu Abdullah bin Mubarak bertanya kepada ibu, wahai bunda, untuk apa bebek itu dicabut bulunya? Itu adalah bangkai. Ibu itu menjawab, kami akan makan bersama dengan anak-anak. Kata Abdullah bin Mubarak, itu tidak boleh dimakan, itu haram. Tetapi ibu itu menjawab, bagaimana sudah 3 hari 3 malam kami tidak makan dan tidak ada makanan yang bisa kami makan kecuali dengan bebek yang bangkai itu. Maka Abdullah bin Mubarak memberikan keledainya, seluruh perkosan ibadah haji yang dibawa itu diserahkan kepada ibu. Wahai ibunda, tinggalkan barang-barang haram itu, lebih ibu pakai ini keledai dipakai, kemudian ini ongkos saya menaikkan ibadah haji ibu memanfaatkan. Maka tidak jadilah meneruskan perjalanan ke Mekah, karena seluruh biaya perjalanan ibadah haji termasuk keledai diserahkan kepada ibu itu. Tetapi apa yang terjadi? Abdullah bin Mubarak ini disaksikan oleh rombongannya bahwa Abdullah bin Mubarak itulah yang memberikan layanan kepada seluruh rombongannya setiap saat, mengambilkan minuman, mengambilkan makanan. Padahal Abdullah bin Mubarak sudah kembali. Selesai musim haji, berdatanganlah orang ke Abdullah bin Mubarak mengucapkan selamat atas menunaikan ibadah haji. Baru Abdullah bin Mubarak katakan, sesungguhnya saya tidak menunaikan ibadah haji, saya tidak sampai di Mekah. Kalau seluruh rombongan yang katakan ada Abdullah bin Mubarak di Mekah selama mendamping, maka nanti pada saat bermimpi dia disampaikan oleh seorang orang kakek-kakek yang sudah tua mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, memang secara lahirnya kamu tidak berangkat ke Mekah, tapi ternyata kamu memperoleh pahala haji, bahkan memperoleh haji mabrur, berkat kebaikan yang kamu lakukan terhadap ibu yang melakukan kemaksiatan dengan memasak bangkai. Nilai-nilai ini yang bisa kita lestarikan dalam kehidupan kita, walaupun kita belum dan kita berangkat ke Mekah umrah dan haji, tetapi ternyata melakukan kebaikan-kebaikan, menyelamatkan orang, menyelamatkan umat, menyelamatkan orang-orang dari penderitaannya, ternyata bisa kita lestarikan dalam hidup. Itulah yang terpisah sekalipun kita katakan dia memperoleh mabur tanpa mabur, tanpa mabur. Kemudian yang kedua, pasalli rabbika warhab. Apa yang terpisah dari pengorbanan kita, pengorbanan kita, coba kita dalam menjalani hidup ini meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang-orang atau sebagai orang yang menjadikan tokoh sentral dalam riwayat dan kisah pengorbanan. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim yang bisa kita wujudkan? Wujudkanlah kehidupan kita membina keluarga seperti dengan Ibrahim yang melakukan dialogis-dialogis dalam menghadapi setiap persoalan. Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dengan Ismail, dalam rangkaian sejarah pada saat diperintahkan berkorban itu diawali dengan tolok kisah-kisah yang lain. Bahwa suatu ketika Ibrahim akan meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail di tanah yang tandus gersa tanpa penghuni. Lalu ditanya oleh Hajar istrinya, wahai Ibrahim, apakah kamu akan rela meninggalkan kami di tempat ini bersama dengan anak bayimu? Ibrahim tidak menjawab. Kenapa? Bukan tidak tahu, tetapi susah untuk mengambil keputusan meninggalkan keluarganya dengan perintah Allah. Kemudian tiga kali Hajar bertanya, karena ia dia orang cerdas yang berkomunikasi, dia rubah pertanyaannya untuk menentukan jawaban dari Ibrahim, ya atau tidak. Lalu dia mengatakan, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim mengatakan, benar, ini perintah Allah. Apa kata Hajar? Kalau itu perintah Allah, ya Ibrahim, silakan kamu berangkat, tinggalkan kami, karena Allah pasti tidak akan menyanyiakan kami. Maka itulah sehingga Ibrahim berangkat, ditinggallah Hajar. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Berikhtiar, berusaha, berlari-lari antara Safa dan Marwah, sehingga muncullah. Nah, ini satu kisah bahwa seandainya Siti Hajar tidak berlari-lari antara Safa dan Marwah, maka sampai nanti tidak akan ada Islam dan tidak ada pelaksanaan syariat sa'i dalam ibadah haji dan umrah. Kemudian pada saat di perintahan yang beri Ibrahim Ismail, Ibrahim ditanya oleh iblis di roda, apakah menyembeli? Dia mengatakan, kan ini perintah Allah, saya lakukan. Ibrahim mengambil batu, dia lempar iblis. Itulah yang diawalikan dalam melontar jam abad tanggal 10. Gagal menggoda Ibrahim datang ke Hajar. Hajar, apakah kamu mau? Ibrahim karena akan menyembeli putramu, itu ibunya. Apakah kamu rela? Kata aja, jangankan Ismail, saya pun kalau diperintah Allah rela. Dan jadi untuk Hajar mengambil batu, dia lempar iblis, diabadikan dalam melontar jawaran hari-hari tasbih. Kemudian Ismail didatangi oleh iblis. Ismail, bapakmu akan menyembelimu, bundamu sudah setuju, apakah kamu tentukan nasib sendiri? Ismail pun menjawab, kalau itu perintah Allah dengan senang. Artinya apa? Kesepakatan dialogis dalam melakukan sesuatu dalam rumah tangga itu adalah keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara sekian hikmah yang tersisa yang kita harus lestarikan dalam syariat ibadah kurban dan ibadah haji, sungguh luar biasa jika diterapkan dalam kehidupan kita. Ini akan banyak nilai-nilai. Untuk hari ini mungkin demikian yang bisa kita simak di antara sekian nilai-nilai yang bisa kita lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, untuk di perjumpaan kita ya di Mutiara Pagi subuh hari ini bisa bergabung terkait dengan pertanyaan yang ingin disampaikan di kebersamaan kita melalui jalur telepon di 0401-3124-008. Juga bisa berbagi bersama kita di jalur WhatsApp ya di 0813 0857 545 0967 terkait dengan topik kita hari raya kurban usai apa yang tersisa. Nah, Pak Kiai, ini kalau misalkan sudah selesai dari apa namanya dari Idul Adha ya, hari raya Idul Adha, dan mungkin banyak amalan-amalan yang perlu kita perhatikan juga nih ya, selepas dari Idul Adha ini berakhir, kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan setelah kita selesai ya dari hari raya kurban ini, Pak Kiai? Pak Kiai, halo?
0: Halo?
1: Iya. Kira-kira apa kira untuk persiapan yang harus dilakukan setelah ibadah hari raya Idul Adha sudah dilaksanakan untuk membuat kita semakin istiqomah tentunya dengan kehidupan kita ya, dan tetap di jalan Allah tentunya.
0: Ya, kalau dilaksanakan bahwa haji dan umrah dilaksanakan sebagai ibadah ritual, tapi ternyata di dalamnya juga ada ibadah-ibadah sosial, maka pokoknya ibadah ritual haji dan umrah tentu kita tidak bisa laksanakan karena itu waktunya tertentu. Maka yang dilakukan adalah melakukan ibadah sosial, melakukan kebaikan, menyelamatkan umat, membantu orang yang tersisa, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Barak. Itu melestarikan nilai-nilai ibadah haji. Kemudian pasal menyerah kawan hal berkorban secara lahiriah memang dilakukan pada hari Nahar dan hari-hari Tashrik, tapi banyak pengorbanan-pengorbanan yang lain yang bisa kita lakukan walaupun di luar hari Nahar atau hari Tashrik. Mengorbankan perasaan, mengorbankan pikiran demi kebaikan-kebaikan kemaslahatan, itu lah namanya pengorbanan yang bisa kita lestarikan pasca hari raya Idul Adha. Apatah lagi yang dikatakan pasal lirak di kawan har salatlah dan seterusnya, artinya ketemunan melaksanakan ibadah salat secara rutin dan istiqamah dengan waktunya, istiqamah dengan pelaksanaannya, maka itulah cara melestarikan ibadah haji dan kurban. Dan di dalam Al-Quran dua-duanya merupakan perintah yang tegas, wa'atimul haji wal umrah talillah pasal
1: nilai
0: rapi kawan har
1: inna sani'a kahwal
0: amat. Kira itu yang perlu kita lestarikan
1: pasca hari raya Idul Kurban. Baik, supaya kita menjadi lebih mendapat keberkahan ya setelah dari hari raya Idul Adha ini ya Pak Kiai. Nah, ini kita juga buka ya pendengar untuk di kebersamaan kita di jalur TikTok buat pendengar yang ingin bergabung dan berpartisipasi dengan berbagi pertanyaan di kebersamaan Mutiara Pagi hari ini dengan topik Hari Raya Kurban yang usai, apa yang tersisa. Nah, ini tentunya banyak dari nilai-nilai bahkan dari sisi sejarah dari Idul Adha ini sendiri Pak Kiai ya, yang bisa kita petik seperti yang Pak Kiai sudah sampaikan di kebersamaan kita juga. Kita masih buka juga di jalur telepon ya di 0401-3124-008, juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya. Untuk di jalur WhatsApp bisa bergabung dengan via chat ya, karena tidak kita sedia untuk voice note ataupun panggilan melalui jalur WhatsApp ya. Tapi bisa bergabung dengan pertanyaan yang ingin disampaikan lewat chat di WhatsApp ya. Di kebersamaan kita bisa bergabung di 0813-545-0967. Nah Pak Kiai, ini mungkin kalau misalkan ada di terkait dengan Idul Adha ya, ada yang tidak sempat untuk melaksanakan ibadah kurban ini ya, ini kira-kira seperti apa nih ganjaran yang harus dilakukan dari orang yang tidak melaksanakan atau tidak menunaikan ya dari kurban itu sendiri Pak Kiai?
0: Halo, gimana
1: ya? Kalau misalkan dari ada yang tidak melaksanakan ya dari kurban ya di hari raya Idul Adha ini, ada yang tidak sempat untuk berkurban, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak sempat untuk melakukannya di hari raya Idul Adha?
0: Iya, jadi hari raya Idul Adha atau hari raya kurban itulah sebabnya perbedaan akhirnya dengan kurban, karena kurban itu atau penyembelihan kurban terbatas hanya hari Nahar dan hari-hari Tashrik. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak berkorban? Ya, korban itu adalah sunnah. Kalau tidak dilakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau zakat, dapat pahala. Satu. Yang kedua, walaupun sikapnya sunnah, tetapi ternyata ada celaan, ada ancaman keras bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakannya. Nah, dalam salah satu sabda Rasulullah mengatakan bahwa kultu aukalu ya Rasulullah, pada saat ditanya Rasulullah mahasihi kudahi, apa sih makna dalam korban itu? Maka Rasulullah menjawab, sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam, itu adalah ajaran dan itu adalah sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa mahasihi biha, apa yang diperoleh darinya? Maka Nabi mengatakan, dikulli syaratin hasanah, setiap bulu-bulunya itu adalah satu kebajikan pahalanya. Nah itu, jadi kalau kita berkorban mas pahalanya itu dia mendapatkan, kita mendapatkan pahala. Nah kemudian ada ancamannya bagi orang yang mampu dan tidak melakukan. Sabda Rasulullah, man wajada syaratan li ayyudah walam yudah ikbalan ya kerabanna musallana. Kata Rasul, siapa yang mampu berkorban ini lalu dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekati tempat salat kami. Artinya apa? Ada kebencian bagi Rasulullah terhadap orang yang datang melaksanakan ibadah salat Idul Adha tapi ternyata dia tidak berkorban, sementara ia mampu berkorban. Makanya Rasulullah mengatakan wala yakraban dan masalah, jangan dia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Artinya ya, dari pengungsi Rasulullah mengatakan tidak salam bersama orang salat padahal dia mampu berkorban lalu tidak berkorban. Nah, kemudian yang kedua, man wajada ta'atan bi ayyi tahdifan yamut isya'a yahudian au isya'a nasaranian. Yang lebih keras kata Rasul, siapa yang mampu berkorban tahun ini lalu dia tidak berkorban, maka kalau tahun ini tiba ajalnya atau dia wafat, maka itu tidak ada halangannya mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Nah coba kerasnya peringatan Rasulullah bagi orang yang mampu berkorban tapi dia tidak berkorban. Nah itu sebenarnya. Nah kemudian sesungguhnya berkorban itu kan ada juga pemahaman di masyarakat bahwa korban itu hanya sekali seumur hidup. Sehingga kalau ditanya kenapa tidak berkorban, oh sudah 5 tahun yang lalu, oh sudah 7 tahun yang lalu, itu di situ dia mengatakan siapa yang tidak berkorban satu kali, tapi siapa yang mampu berkorban setiap hari raya itu korban, harus berkorban. Kalau kita ingin dapat yang menjadikan terhindar dari kutukan-kutukan kebencian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik. Baik. Baik Pak Kiai. Ini sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp ya di perjumpaan kita subuh hari ini dari Pak Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Dari Pak Yosef. Pertanyaannya terkait takbiran pada saat sholat sunnah Idul Adha dan takbiran di luar sholat Idul Adha, apa perbedaannya dan sampai kapan kita berhenti takbiran dalam sholat wajib, Pak Kiai?
0: Ya, jadi memang takbir itu karena kita katakan yinu idakum bitakbir kiasila salat hari raya Idul Adha Idul Fitri dengan takbir. Makanya salah satu alasannya sehingga kalau hari raya Idul Adha kita perbanyak takbir kita. Dalamnya sebenarnya itu takbirnya bukannya 7 kali, yang 7 kali yang disyariatkan pada saat kita dalam salat, tapi di luar salat itu. Kalau Idul Fitri sejak terbit satu Syawal pada sore hari, makanya sering kita mulai bertakbir itu pada malam lebaran pada saat sesudah maghrib. Karena kenapa? Bulan pada saat itu sudah muncul bulan Syawal, maka kita hiasi hari raya dengan takbir. Nah kemudian selesainya setelah hatib turun dari mimbar pada saat Idul Fitri, maka tidak ada lagi takbir. Nah kemudian pada saat hari raya ini yang jarang kita lakukan, sesungguhnya ada ulama mengatakan bahwa takbir kita mulai pada saat hari raya Idul Adha itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi mestinya kemarin itu pagi subuh di hari Selasa itu sudah harus takbir. Tapi rata-rata yang kita lakukan ini adalah bertakbir pada saat malam sesudah sholat maghrib malam hari lebaran. Nah, kapan berhentinya? Nanti berhenti pada hari-hari takbir sesudah Idul Adha. Jadi kita takbir sebelum Idul Fitri. Sesudah hari bacaan bar kita sholat Idul Fitri, tidak ada lagi takbir sesudah sholat Idul Adha. Tetapi nanti sholat zuhur, sesudah sholat zuhur kita takbir lagi asar sampai selama 3 hari, yaitu hari tasri. Jadi tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah berakhir nanti pada hari sholat asar, hari seperti kemarin kita berakhir takbir kemarin pada sudah sholat asar. Kenapa? Karena sudah muncul bulan yang ke-14, bulan Zulhijjah. Sementara hari-hari tasri kita 11, 12, 13. Karena sore muncul bulan, maka pada sore hari tasri tanggal 13 sudah muncul bulan untuk 14 Zulhijjah. Maka kita berhenti salat atau kita berhenti takbir di pasar itu. Kemudian ada yang tanya, kita selesai salat itu langsung takbir atau zikir dulu? Nah, ada yang langsung setelah salam itu langsung takbir, itu berarti itu dengan Imam Abu Hanifah. Tapi ada yang tetap zikir dulu, berbaca istighfar dulu, Allahumma anta salam dulu, wa minka salata, apa dan seterusnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian setelah itu baru dia takbir. Itu menurut Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan memang sunnah untuk bertakbir, tapi tidak mutlak. Dan boleh kita bertakbir setelah berdoa, boleh kita bertakbir sekalipun juga sudah bercakap-cakap lalu kita bertakbir. Nah, karena memang sesungguhnya bertakbir di hari raya itu katakan Idul Adha itu, di hari tasri itu bisa kita bertakbir sepanjang waktu. Jadi tidak hanya setelah salat. Makanya boleh diantarai. Nah, sehingga itulah dua pendapat yang dilaksanakan kita sekarang ini. Kadang ada yang langsung bertakbir, kadang ada yang tetap berdoa dulu, beristighfar, membaca Allahumma anta salam, dan seterusnya. Saya kira itu penjelasan.
1: Baik, baik, Kiai. Nah, ini terkait juga ya Idul Adha ya, Mas ini Pak Kiai. Kalau misalkan dari kurban yang kita sediakan, apakah kayak satu ekor dari kurban misalkan dari kambing itu bisa mewakili seluruh keluarga atau memang satu orang satu gitu kurbannya atau seperti apa Pak Kiai?
0: Iya. Satu ekor kambing untuk satu keluarga. Kemudian satu ekor sapi untuk tujuh keluarga. Tujuh orang, tujuh keluarga. Tetapi tidak mutlak, karena ada juga yang mengatakan dia mau berkorban, tapi dia hanya tiga orang. Tidak jadi berkorban, karena hanya tiga keperkara. Kenapa? Dia tujuh orang. Memang kalau kita bertiga tidak mampu beri sapi, ya biar saya sendiri, saya mampu. Ya. Nah, kenapa tidak dilakukan? Karena katanya dia harus tujuh, nah itu yang keliru. Boleh satu ekor sapi tujuh kepala keluarga, tapi boleh dua ekor satu dua ekor satu kepala keluarga kalau dia mampu. Biar. Nah, kemudian bagaimana apa kan untuk korban dari masyarakat? Nabi mau nyembeli seekor kambing yang mengatakan terimalah korban ini dan untuk keluarga dan untuk umatku. Maka dikatakan ada orang yang berkorban dia niatkan untuk seluruh umat. Itu boleh dengan niat itu, artinya mau memberikan kebaikan kepada orang lain. Ayat tidak boleh. Terkadang ada orang yang mau berkorban tetangganya satu ekor sapi. Dia bilang, "Wih, sayangnya nih satu ekor sapi cuma dia sendiri." Dia pergi titip namanya. Dia sebut juga nama bukan disembeli supaya dan pada satu itu juga tidak termasuk. Karena bukan persoalan disebutnya nama atau tidak disebutnya nama pada waktu disembeli. Tapi yang menentukan adalah adakah niatnya untuk berkorban. Setelah ada niatnya dan ternyata ada kemampuan, maukah ia berkorban? kayak begitu. Dia jangan hanya sekedar titip-titip nama saja. Hanya mau lihat tetangganya sembeli satu ekor dia sendiri bilang titip kasih nama aku daripada cuma satu orang harus setuju. Bukan begitu. Jadi satu ekor sapi satu orang boleh. Dua ekor sapi satu orang satu kepala keluarga boleh. Nah, jadi bukan dibatasi bahwa kita berkorban itu tujuh orang harus tunggal satu ekor sapi harus tidak. Boleh saja satu ekor tiga, satu orang tiga ekor apa berapa kalau mau coba presiden berkorban ini berapa ekor ini seluruh provinsi ada presiden sendirian itu 30 lebih kira itu ya.
1: Baik-baik, ya. Seperti itu ya pendengarnya, jadi supaya kita semakin paham nih kalau soal kurban ini ya ternyata memang bisa gitu ya kan, boleh lebih, boleh juga satu untuk satu keluarga. Nah, kita masih undang untuk pendengar di perjumpaan kita ya di 0813 545 0967, ya di jalur WhatsApp juga di jalur telepon kita masih hadirkan di 0401 3124 008, dan di jalur TikTok juga nih untuk di perjumpaan kita subuh hari ini terkait topik mutiara pagi kita, hari raya kurban usai apa yang tersisa. Juga tadi sedikit dijelaskan ya terkait dengan takbir ya, ternyata ada beberapa dalil ya bisa sementara habis doa atau mungkin langsung takbir gitu ya, selesai dari salam seperti itu ya Pak Kiai. Baik. Nah, ini kita masih mengundang juga buat pendengar yang ingin berpartisipasi dengan pertanyaan ya terkait dengan topik kita pada subuh hari ini. Nah, ini masih ada sedikit ya, mungkin satu pertanyaan kita masih akan undang ya untuk pendengar. Nah, ini juga terkait dengan hari raya kurban ini ya, banyak faedah mungkin yang bisa dipetik ya dari hari raya Idul Adha ya, kurban dan juga dari haji ini. Tapi yang paling utama nih Pak Kiai, apa yang paling perlu diperhatikan pesan untuk dari hari raya Idul Adha ini Pak Kiai?
0: Ya, jadi pertama yang seperti itu, jadi tadi bahwa ternyata kalau ada istilah mabrur tanpa mabur, mabrur sekalipun tidak terbang, maka itulah makna yang paling besar. Apa yang kita harus lakukan setelah ibadah ritual di Makkatul Mukarramah Madinah Munawwarah, kemudian tindak lanjuti dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, ibadah-ibadah sosial yang kita tingkatkan. Karena tentu syariat manasik hanya dilakukan di Makkatul Mukarramah, tapi ternyata nilai artinya bisa kita lestarikan dalam menjalani hidup di mana saja kita berada. Nah, kemudian semakin tekun kita akan melakukan pengorbanan, mengorbankan segala apa yang kita miliki untuk kemaslahatan umat lain. Niatkanlah sesuatu pikiran kita, kita korbankan untuk memikirkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita berlestarikan korban pikiran kita. Kemudian tenaga-tenaga kita libatkanlah dalam aktivitas kehidupan masyarakat, kerja-kerja sosial, sehingga dikatakan itu adalah korban tenaga. Dan memang dalam hidup kita ini apa yang bisa kita korbankan, kan ini kan pasal lilirat dikawanan, diberikan nikmat yang banyak sehingga diperuntukkan untuk salat dan rukun. Karena itulah dengan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, memanfaatkan semua kerahkan untuk melestarikan nilai-nilai ibadah haji dan korban. Kira itu yang paling inti.
1: Yang paling inti. Baik Pak Kiai. Ya, ini karena semakin dekat di ujung perjumpaan kita nih Pak Kiai ya, terkait dengan topik kita juga di Mutiara Pagi hari ini, yaitu Hari Raya Kurban Usai, apa yang tersisa. Mungkin sebagai penutup dari perjumpaan kita Pak Kiai, silakan.
0: Ya, disampaikan bahwa kepada saudara-saudara kita yang sementara melaksanakan ibadah haji dan umrah masih ada di Mekah, kita berharap kembali ke tanah air dengan menyandang predikat haji mabrur. Kemudian bagi kita yang belum mendapatkan hidayah untuk menunaikan ibadah haji di Makkatul Mukarramah, jangan pernah tidak terlintas niat kita untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Niat perlu, selesai dengan ikhtiar, tetapi kalau memang tidak ada hidayah dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Allahumma fiqhawan tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu menutup ya untuk perjumpaan kita di Mutiara pagi hari ini untuk kebersamaan kita. Terima kasih buat pendengar yang sudah berpartisipasi ya di jalur WhatsApp dan di jalur TikTok untuk kebersamaan kita. Nah, dan tentunya buat yang ini ya, selanjutnya kita masih akan hadirkan juga di pagi hari ini dengan warta berita daerah ya untuk di kebersamaan kita di perjumpaan untuk tanggal 31 Mei 2026. Dan kita akhiri perjumpaan kita ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Afriansah. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat pengelolaan dapur sehat atasi stunting atau DASYAT menjadi garda terdepan atasi stunting. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan.
1: Stunting bukan sekedar angka statistik di atas kertas.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat upaya percepatan penanganan stunting melalui kegiatan fasilitasi pengelolaan dapur sehat atasi stunting atau DASAT di Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kota Bau-Bau yang digelar di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota pada Senin 25 Mei 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kota Bau-Bau Abdul Rahman menyampaikan program DASAT merupakan salah satu langkah strategis dalam mencegah dan menekan angka stunting di daerah. Para peserta kegiatan yang terdiri dari penyuluh KB, kader DASAT, serta petugas gizi puskesmas dari berbagai wilayah di Kota Bau-Bau merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Abdul Rahman menyebutkan pelaksanaan DASAT tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dari yang sebelumnya hanya dilaksanakan di 10 kelurahan. Tahun ini program tersebut telah menjangkau 40 kelurahan. Abdul Rahman juga menekankan pentingnya peran Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB sebagai basis penguatan keluarga dalam upaya penanganan stunting secara berkelanjutan.
1: Semua kelurahan di Kota Bau-Bau ini benar-benar, terutama penyuluh-penyuluh kita dapat bekerja dengan maksimal, secara efektif supaya bisa benar-benar mewujudkan indikator-indikator yang ada di kampung itu bisa semua terwujud.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam menegaskan, anak-anak merupakan benih unggul yang dititipkan Tuhan dan menjadi penentu masa depan daerah. Di tangan merekalah masa depan Kota Bau-Bau. Namun, itu tidak akan terwujud jika semua abai terhadap tumbuh kembang mereka. Sekda juga kembali menegaskan jika stunting merupakan persoalan serius yang mengancam kualitas generasi masa depan. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
1: Stunting bukan sekedar angka statistik di atas kertas. Stunting adalah potret masa depan yang terancam layu sebelum berkembang. Oleh karena itu, penurunan stunting bukan lagi sekedar tugas pemerintah, melainkan sebuah panggilan kemanusiaan bagi kita semua.
2: Di akhir pernyataannya, Sekda meminta kepada pengelola DASAT untuk terus memberikan edukasi dengan pendekatan yang humanis dan penuh kelembutan kepada keluarga sasaran. Selain itu, seluruh pihak diajak untuk bersama-sama memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas demi masa depan Kota Bau-Bau yang lebih baik. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat di Masjid Nurus Sabah, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betombari. Hewan kurban berbobot 910 kg itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi.
3: Hewan kurban bantuan Presiden terhadap masyarakat, dengan demikian saya sebagai pemerintah, wakil dari pemerintah berharap.
0: Usai melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan jemaah di Stadion Betombari pada Rabu 27 Mei 2026, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim langsung menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden kepada masyarakat di Masjid Nurus Sabah, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betombari. Penyerahan hewan kurban itu turut didampingi Wakil Wali Kota Bau-Bau Waode Hamsina Bolu serta Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan Idul Adha di Bau-Bau. Sapi kurban bantuan Presiden tersebut merupakan jenis peranakan ongole dengan bobot mencapai 910 kg. Hewan kurban berukuran besar itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim berharap proses penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden dapat berjalan lancar sesuai ketentuan dan amanah yang disampaikan.
3: hewan kurban bantuan presiden terhadap masyarakat. Dengan demikian, saya sebagai pemerintah, wakil dari pemerintah berharap supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh beliau.
0: Untuk memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, proses penyembelihan juga dipantau langsung petugas bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bau-Bau. Warga tampak antusias menyaksikan penyerahan sapi kurban tersebut. Kegiatan berlangsung aman, tertib dan penuh suasana kebersamaan pada momentum Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masjid Baitul Hikmah Bau-Bau kembali menggelar penyembelihan belasan hewan kurban sapi dan kambing. Ratusan kilogram daging kurban berhasil disalurkan kepada masyarakat. Selengkapnya, Wauden Nurliani melaporkan.
5: Masjid Baitul Hikmah Panti Asuhan Muslimin Bau-Bau kembali menggelar penyembelihan hewan kurban pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan tersebut, tahun ini menyembelih sebanyak 16 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Penyembelihan kurban dilaksanakan dalam dua tahap pada hari pertama Rabu 27 Mei dan penyembelihan hari kedua pada Kamis 28 Mei sebanyak 13 ekor sapi. Seluruh hewan kurban berasal dari jemaah masjid, warga sekitar, serta masyarakat umum yang turut berkurban melalui Masjid Baitul Hikmah. Ketua Panitia Kurban Masjid Baitul Hikmah Nurdin Mardan mengatakan pihaknya sejak jauh hari telah memberikan edukasi kepada jemaah serta masyarakat terkait pentingnya berkurban dalam ajaran Islam. Selain itu, panitia juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkurban melalui pengumuman di media sosial. Tahun ini total yang berkurban sebanyak 115 orang, terdiri dari 112 orang peserta kurban sapi dan 3 orang kurban kambing.
6: 3 ekor kambing.
7: Ini Pak, memang dari masyarakat semua,
6: ya, dari masyarakat, jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya, serta kami sampaikan secara meluas melalui media sosial, dan itu respon dari masyarakat untuk bergabung sangat luar biasa untuk bergabung dengan kami.
5: Lanjut Nurdin, dalam penyembelihan belasan ekor sapi dan kambing tersebut, panitia menghasilkan ratusan kilogram daging kurban yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui sistem pembagian kupon. Nurdin menjelaskan, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibanding Idul Adha tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 lalu, total hewan kurban yang disembelih mencapai 21 ekor. Menurutnya, kondisi ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor berkurangnya jumlah kurban pada lebaran tahun ini. Meski demikian, Nurdin tetap mengapresiasi masyarakat yang masih menyisihkan rezekinya untuk berkurban di tengah tekanan ekonomi. Untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban, proses penyembelihan mendapat pengawasan ketat dari dokter hewan pemerintah Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan, serta dokter hewan dari Kementerian Agama. Tim dokter melakukan pemeriksaan antemortum dan postmortum dengan memeriksa kondisi fisik hingga organ dalam hewan kurban setelah disembeli. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh hewan kurban bebas penyakit dan layak dikonsumsi masyarakat. Wadah Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
4: Pelataran Masjid Keraton Wolio kembali menjadi pusat geliat sosial ekonomi masyarakat saat momen lebaran. Aktivitas masyarakat ini tidak hanya soal perputaran ekonomi, namun bagian dari pelestarian budaya. Selengkapnya, Herul Mulku melaporkan.
8: Yang menariknya ini, penjual-penjual ini bukan cuma masyarakat lokal. Itu yang dari di luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian.
2: Momentum Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha selalu menghadirkan geliat sosial ekonomi masyarakat di kawasan Benteng Keraton Wolio. Pelataran, masjid, dan kawasan parkiran belakang Masjid Keraton selalu dipenuhi pedagang musiman, jajanan tradisional hingga permainan anak yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Salah seorang pelaku UMKM di kawasan Benteng Wolio, Siti Musdalifah, mengatakan tradisi pasar dadakan saat hari raya telah berlangsung turun-temurun sejak puluhan tahun silam dan menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat.
8: Yang menariknya ini, penjual-penjual ini bukan cuma masyarakat lokal. Itu yang dari di luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian jantung kota Bau-Bau. Dan yang lebih meramaikan lagi, biasanya event kurban ini, karena lepas salat idnya itu, anak-anak itu tunggu penyembelihan di depan masjid. Nah, itu bikin rame juga kalau Idul Adha itu. Tapi kalau event tahunan Idul Fitri dan Idul Adha itu memang momen untuk anak-anak di belanja di sinilah, berbagai macam, mau jajanan ringan, berat, mainan terutama banyak di sini, semua include lah semua di sini.
2: Wanita yang akrab disapa Mama Aldo ini menyebutkan tradisi tersebut merupakan refleksi sejarah kawasan keraton yang sejak masa Kesultanan Buton menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pelataran masjid dahulu menjadi tempat transaksi warga sekaligus ruang pertunjukan dan aktivitas masyarakat.
8: Saya mengajak masyarakat ini bukan hanya sekedar event tahunan jualan, tapi mari kita bersama-sama membangun kembali. Kita mengajarkan kepada generasi yang akan datang bahwa pasar kaget atau jualan mainan di keraton itu kalau bisa tetap lestari, karena ini bagian dari cerita kita, bagian dari sejarah kehidupan kita, supaya kita ingat bahwa memang dulu pusat kegiatan itu berada di pelataran Masjid Keraton. Saya mengajak juga masyarakat lokal untuk mari apapun kedepannya modernisasi kita itu, tapi tetap kita menjaga apa yang memang nenek moyang kita sudah wariskan.
2: Selain menggerakkan UMKM, aktivitas pasar kaget juga melibatkan Karang Taruna dan pemuda setempat dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal selama perayaan Hari Raya berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Pendengar, demikian ikhtisar berita sepekan kali ini. Saya Afriansa mengucapkan sampai jumpa.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: en son goña.
1: Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
2: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: pagi, Bu Ria. Mau kemana, Bu? Eh, Bu Ani. Mau kemana sih, buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas, Bu. Takutnya terlambat, jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya, Bu?
1: Tidak, Bu. Ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi, Bu.
0: Oh, bagus itu, Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya, Bu.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu ya, Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Oke, okay, pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Setelah Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Captain Sepekan ya, untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 31 Mei 2026. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tadi, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda, baik itu informasi dari Kota Bobo sendiri ya, maupun juga lingkup Kepulauan Buton. Nah, peringkat selamat pagi juga bagi Anda yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RR Digital ya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat semua, dan pastinya selamat menikmati libur akhir pekan ya. Ya, pendengar, di hari ini akhir pekan juga bisa dikatakan telah tiba ya, terutama di pagi ini. Ya, saatnya menikmati waktu bersama keluarga, entah itu sahabat ataupun juga mungkin menikmati me time ya, setelah menjalani aktivitas yang mungkin padat sepanjang minggu. Nah, semoga saja hari ini bisa membawa suasana yang lebih santai, penuh kebahagiaan, dan juga tentunya tetap produktif dengan hal-hal yang mungkin bermanfaat ya, yang bisa juga Anda lakukan di sepanjang hari nantinya. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga di Captain pagi ini, kembali lagi kami menemani Anda dengan beragam informasi ya, yang kami updatekan dari beberapa daerah yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara. Nah, satu informasi kami updatekan ini berasal dari Kota Bau-Bau terkait warga binaan lansia Lapas Bau-Bau ini dijemput layanan kesehatan. Nah, pendengar, kemarin Lembaga Pemasyarakatan ya, atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau ini juga memberikan layanan kesehatan jemput bola bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP lanjut usia atau lansia melalui program Permen Lansia ya, atau perawatan menjemput lansia. Nah, program yang juga dijalankan melalui klinik Pratama Lapas Bau-Bau ini juga difokuskan pada pencegahan penyakit tidak menular ya, atau PTM, dengan juga mendatangi langsung para WBP lansia di lingkungan lapas. Ya, adapun juga Kepala Lapas Kelas 2 Bau-Bau yaitu Abdul Waris juga menyampaikan bahwa saja petugas kesehatan ini melakukan sejumlah pemeriksaan, mulai dari tanda-tanda vital atau TTV, kadar asam urat, kolesterol, hingga juga gula darah sewaktu. Nah, pendengar, pemeriksaan tersebut juga dilakukan untuk mendeteksi dini gangguan kesehatan yang juga rentan dialami kelompok lansia. Nah, ada pun informasi yang kami updatekan, selain pemeriksaan, pelayanan kesehatan diberikan juga secara humanis, guna juga memastikan mengenai kondisi kesehatan warga binaan lansia tetap terpantau. Nah, pendengar, karena menurut Abdul Waris, program Permen Lansia menjadi salah satu inovasi layanan kesehatan di Lapas Bau-Bau untuk juga memberikan perhatian khusus kepada warga binaan lanjut usia yang juga membutuhkan pemantauan kesehatan berkala. Nah, adapun juga melalui layanan jemput bola tersebut, ini WBP lansia diharapkan lebih juga mudah mengakses layanan kesehatan, sekaligus juga meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan rutin ini sebagai langkah deteksi dini penyakit tidak menular. Nah, pendengar, itulah saat informasi yang kami updatekan ya, berasal dari Kota Bau-Bau terkait warga binaan lansia Lapas Bau-Bau ini dijemput layanan kesehatan. Nah, kami masih kembali dengan beberapa informasi terkini, jadi tetaplah bersama kami di segmen musik dan informasi.

Bergerak belumlah ini pemerintah kota Bau-Bau ya kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama kategori kota regional Sulawesi. Ini terutama dalam apresiasi kinerja pemerintah daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran. Nah, pendengar, capaian tersebut juga menjadi bukti keberhasilan daerah dalam juga menghadirkan inovasi dan juga kebijakan yang berdampak langsung bagi warga atau juga masyarakat. Nah, Wali Kota Bau-Bau yaitu Haji Yusran Fahim usai juga menerima penghargaan tersebut di salah satu hotel di Kota Kendari. Ini menyampaikan rasa syukur ya dan juga apresiasi kepada seluruh masyarakat dan juga organisasi perangkat daerah atau OPD yang telah juga bekerjasama dan juga bersinergi dalam mendukung berbagai program pembangunan khususnya di sektor ketenagakerjaan. Nah, pendengar, menurutnya keberhasilan Kota Bau-Bau meraih predikat juara satu ya, ini tidak terlepas dari hasil prestasi yang juga disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau yaitu Insinyur Waode Hamsinabolu melalui Zoom Meeting dalam rangka apresiasi kinerja pemerintah daerah yang juga berlangsung di Kendari beberapa waktu lalu. Dengar ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja dalam pemaparan tersebut pemerintah Kota Bau-Bau tidak hanya juga menjelaskan profil daerah, nah tetapi juga memaparkan ya komitmen terhadap pembangunan sektor ketenagakerjaan. Nah, salah satu inovasi unggulan yang juga diperkenalkan adalah layanan konseling karir tenaga kerja. Ini juga sebuah program yang dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi, pendampingan maupun juga akses terhadap peluang kerja. Nah, pendengar, tidak hanya itu, dan peluang trofi penghargaan ini, bahwa saja prestasi tersebut juga memberikan manfaat nyata bagi daerah, khususnya Kota Bau-Bau. Nah, pemerintah Kota Bau-Bau berhak menerima dana insentif fiskal dari Kementerian Dalam Negeri, ini sebesar 3 miliar rupiah. Nah, dana tersebut juga rencananya akan dialokasikan kembali melalui APBD untuk memperkuat berbagai program pro-rakyat. Nah, terutama yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, pendengar, adapun keberhasilan ini juga semakin istimewa ya karena Kota Bau-Bau mampu juga menempati posisi teratas di tingkat kota seregional Sulawesi. Nah, adapun informasi yang kami updatekan, Kota Bau-Bau juga ini mengungguli ya Kota Kendari yang berada di peringkat kedua serta Kota Pare-Pare di posisi ketiga. Ya, prestasi tersebut juga sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam juga menghadirkan inovasi pembangunan yang berdampak nyata maupun juga menjadi inspirasi ya bagi daerah lain untuk terus menekan angka pengangguran menuju terwujudnya Indonesia Emas.

Pendengar, kemarin pemerintah Kabupaten Bombana ya, ini mendorong penguatan pelindungan bagi masyarakat pekerja, khususnya kelompok pekerja rentan dan juga tenaga non-ASN melalui dukungan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, adapun upaya tersebut juga ditegaskan dalam partisipasi pemerintah Kabupaten Bombana pada kegiatan monitoring maupun juga evaluasi penganggaran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka universal conference jam sostek ya, atau UCG di Kota Kendari. Nah, pendengar, kegiatan yang juga dihadiri Bupati Bombana yaitu Burhanuddin ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk juga memperkuat strategi perlindungan pekerja di Kabupaten Bombana melalui optimalisasi dukungan anggaran daerah terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pendengar, adapun dalam forum yang juga dipimpin Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu Agus Fatoni, ini pemerintah Kabupaten Bombana terus juga membahas mengenai langkah-langkah percepatan cakupan pelindungan ketenagakerjaan melalui skema pembiayaan APBD tahun 2026. Nah, pendengar, adapun perlindungan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian bagi pekerja rentan, tenaga non-ASN, hingga pekerja sektor jasa konstruksi. Ya, selain dari itu, informasi yang kami updatekan, Bupati Bombana yaitu Burhanuddin ini hadir juga didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana yaitu Syahrun bersama jajaran perangkat daerah terkait sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan mengenai program perlindungan sosial agar dapat juga menjangkau lebih banyak masyarakat pekerja. Ya, karena menurut Bupati, perlindungan tenaga kerja menjadi juga salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Nah, karena menyangkut juga keberlangsungan hidup masyarakat dan juga ketahanan ekonomi keluarga. Dengan kita beralih ke informasi berikutnya ya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai hemat biaya listrik ya, PJU bau-bau bertahap gunakan LED. Ya, berdengar, adapun Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bau-Bau mulai juga mengganti lampu penerangan jalan umum ya, atau PJU, berwarna kuning dengan lampu LED putih seiring tingginya biaya listrik yang juga ditanggung pemerintah kota, ini mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Dengar, adapun juga pergantian dilakukan ini secara bertahap untuk juga bisa menekan biaya listrik sekaligus juga meningkatkan kualitas pencahayaan jalan. Nah, Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir juga menyampaikan bahwa saja pergantian ini dilakukan karena lampu LED dinilai lebih hemat daya dan juga memiliki pencahayaan lebih terang dibandingkan lampu lama jenis sodium. Nah, hingga saat ini jumlah PJU Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Nah, sebagian di antaranya masih juga menggunakan lampu lama berwarna kuning yang juga dinilai mengkonsumsi daya listrik lebih besar. Nah, pada tahun 2026, Dishub Bau-Bau juga mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Nah, selain itu sebanyak 120 lampu redup dan rusak ini juga akan diganti melalui program pemeliharaan di tahun ini. LM Takdir juga menyebutkan bahwa saja penggunaan lampu LED diperkirakan mampu juga menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Nah, saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau ini mencapai sekitar 5 miliar per tahun dengan tagihan bulanan sebulannya berada di kisaran 400 juta rupiah. Nah, pendengar, untuk informasi lebih update-nya atau lebih lanjutnya ya, Anda juga bisa update informasi kami di rri.co.id, hemat biaya listrik PJU Bau-Bau bertahap gunakan LED.

0: PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia adalah pemrakarsa diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 diselenggarakan di Jalan Keramat Jaya nomor 106. Kongres Pemuda kedua akhirnya melahirkan ikrar yang menjadi penanda pencapaian puncak kesadaran untuk Indonesia Merdeka yang akhirnya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pada masa itu, Indonesia belum memiliki lagu kebangsaan seperti yang diungkapkan sejarawan Indonesia, Purnawan Sundoro.
1: Agenda untuk menyanyikan lagu kebangsaan, karena memang pada waktu itu belum ada lagu kebangsaan ya. Tetapi ketika hari kedua dan menjelang kongres itu ditutup, datanglah W.R. Supratman membawa biola dan dia bilang, saya ingin nyanyikan lagu yang saya ciptakan lewat biola saya. Dan kemudian dia dipersilahkan oleh Sugondo Joy Puspito yang pada waktu itu memang memimpin kegiatan tersebut. Dan W.R. Supratman kemudian memang menyanyikan lagu itu, tetapi hanya instrumennya saja melalui gesekan biola.
0: Itu dia tadi sekilas perjalanan lagu Indonesia Raya. Semoga bisa membawa sekelorong waktu perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia Raya, Indonesia Merdeka.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital untuk segmen musik dan informasi. Nah, kembali kami berikan satu informasi dari Kabupaten Buton Utara ya. Ini mengenai Polres Buton Utara atau Butur sita arak ilegal di Desa Linsow. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, jajaran Polres Buton Utara atau Butur ini kembali mengungkap peredaran minuman keras tradisional tanpa izin dalam pelaksanaan operasi Pekat Anoa 2026. Ya, puluhan liter minuman keras jenis arak ini berhasil diamankan dari seorang warga di Desa Linsowu, Kecamatan Kulisusu pada Jumat malam. Nah, adapun juga pengungkapan kasus tersebut ini juga dilakukan oleh personil gabungan Polres Buton Utara yang juga dipimpin Kasat Res Narkoba ya, AKP La Abudi, setelah juga menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas penjualan minuman beralkohol secara ilegal di wilayah tersebut. Nah, pendengar, adapun juga Kasat AKP La Abudi ini menyampaikan bahwa saja berdasarkan hasil penyelidikan, petugas juga mendatangi sebuah rumah yang juga diduga menjadi lokasi penjualan arak. Nah, dari hasil pemeriksaan, petugas juga menemukan seorang warga berinisial LOAK yang juga diduga menjual minuman keras tradisional tanpa izin. Nah, pun juga seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Markas Polres Buton Utara untuk juga menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang juga berlaku. Nah, Kasat menegaskan operasi Pekat Anoa 2026 ini juga merupakan upaya berkelanjutan dalam juga memberantas berbagai penyakit masyarakat, termasuk juga peredaran minuman keras ilegal yang juga berpotensi memicu gangguan keamanan maupun juga ketertiban masyarakat. Nah, pendengar, selain melakukan penindakan, pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk juga terus berperan aktif untuk memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu situasi Kaptitmas di lingkungan masing-masing. Ya, karena melalui sinergi antara aparat dan juga masyarakat atau warga, Kasat berharap bahwa saja peredaran minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Buton Utara ini dapat juga ditekan sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Kita beralih ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan, ini berasal dari Kota Bau-Bau ya. Nah, pendengar, kemarin makam Bupati Buton kedua ya, yaitu Dr. Andus Moh Kasim, ini dipindahkan dari pemakaman Islam di Kelurahan Batara Guru ke pemakaman keluarga di Kelurahan Wajo pada Sabtu, tepatnya tanggal 30 Mei 2026 ini. Ya, adapun juga pemindahan dilakukan sesuai juga keinginan keluarga dengan juga dihadiri jajaran pemerintah Kota Bau-Bau maupun juga tokoh masyarakat. Nah, pendengar, sebelum diantarkan ke lokasi pemakaman baru, ini digelar juga prosesi penyerahan almarhum dari pemerintah Kota Bau-Bau kepada pihak keluarga. Nah, setelah itu juga dilakukan penghormatan bersama oleh jajaran pemerintah kota, keluarga, maupun juga tamu undangan. Nah, usai prosesi penghormatan, keranda almarhum diangkat personil Satpol PP ini menuju pemakaman keluarga di Kelurahan Wajo. Ya, adapun juga mewakili Wali Kota Bau-Bau, hadir Wali Kota Bau-Bau yaitu Ode Hamsina Bolu, turut hadir juga Ketua TP PKK Kota Bau-Bau yaitu Haja Siti Aryati, Sekda Kota Bau-Bau Laude Darussalam.

para asisten serta sejumlah kepala OPD hingga ke lokasi pemakaman. Nah, pendengar, selain dari itu, dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bau-Bau yaitu AUD Hamsina Bolu ini menyebut Dotrandus Mohkasim sebagai juga tokoh penting pada masa awal pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga sosok yang berjasa bagi masyarakat Buton dan khususnya Kota Bau-Bau. Dengar, menurutnya almarhum juga merupakan figur pemimpin yang juga memiliki kapasitas luar biasa di usia muda. Mohkasim disebut juga telah menjadi Bupati Buton pada usia 35 tahun. Dia menilai kepemimpinan generasi terdahulu ini juga terbentuk dari perpaduan adat, budaya maupun juga agama yang kuat sehingga juga melahirkan sosok pemimpin matang dan juga berprestasi. Oleh Hamsina Bolu juga mengajak generasi muda Buton untuk bisa juga menjadikan sosok Mohkasim ini sebagai teladan dalam membangun daerah.

Pendengar, selain informasi dari Kabupaten Buton Utara maupun juga Kota Bau-Bau, kita beralih ke informasi dari Kota Kendari ya. Ini mengenai harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini terlihat jelas di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 25 Kendari pada Sabtu, tepatnya 30 Mei 2026. Ya, pendengar, kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan atau Menko Polkam yaitu Jamari Caniago bersama Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Tito Karnavian ke sekolah tersebut. Ini juga menjadi momen yang memperlihatkan dampak program Sekolah Rakyat yang juga digagas Presiden Prabowo Subianto. Nah, pendengar, dalam kunjungan tersebut Menko Polkam didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Andi Sumengeruka, Wali Kota Kendari yaitu Siska Karina Imran, Kapolda Sultra, Kepala Badan Pusat Statistik ya atau BPS RI maupun juga sejumlah pejabat pusat dan juga daerah. Ini berada dari berbeda ya dari kunjungan formal pada umumnya. Nah, Jamri Caniago ini memilih berdialog langsung dengan para siswa dan juga orang tua. Ia ingin memastikan bahwa saja program pendidikan bersama tersebut ini benar-benar juga memberi manfaat bagi keluarga yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Nah, pendengar, adapun juga Jamri mengaku terkesan telah mendengar juga pengakuan sejumlah orang tua yang menyebut anak-anak mereka kini lebih disiplin, rajin beribadah, dan juga memiliki cita-cita yang lebih besar dibanding sebelumnya. Ya, karena menurutnya Sekolah Rakyat bukan juga sekedar menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga membangun karakter, kemandirian, maupun juga kepercayaan diri anak-anak dari keluarga prasejahtera. Ya, salah seorang siswa yaitu Fatima juga mengaku keberadaan Sekolah Rakyat ini juga menjadi kesempatan yang juga mengubah masa depannya. Nah, sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, ia juga menyadari keterbatasan ekonomi keluarga. Nah, adapun juga kesaksian serupa disampaikan juga oleh orang tua siswa yaitu Andi Azril. Nah, dirinya mengaku program tersebut sangat juga membantu keluarga yang kesulitan untuk membiayai pendidikan anak. Nah, sementara itu Kepala SRMP 25 Kendari yaitu Ferdinand Bonde ini melaporkan perkembangan signifikan yang dialami para siswa selama hampir 1 tahun proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, dari 49 siswa yang saat ini terdaftar, beberapa diantaranya sebelumnya juga mengalami kesulitan membaca dan juga berhitung. Ya, namun melalui pendampingan intensif, kemampuan akademik mereka terus juga meningkat. Nah, pendengar, tak hanya itu, siswa juga mulai menorehkan prestasi di bidang olahraga. Nah, beberapa peserta didik berhasil meraih medali dalam kejuaraan silat dan juga taekwondo, meski baru beberapa bulan menjalani latihan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, ini turut juga mendampingi rombongan meninjau fasilitas pendidikan dan asrama siswa. Ya, pemerintah Kota Kendari juga telah menyiapkan lahan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang juga ditargetkan nantinya mampu juga menampung hingga 270 siswa untuk jenjang SD, SMP maupun juga SMA pada tahun ajaran mendatang. Nah, pendengar, adapun kunjungan tersebut ini juga ditutup dengan penyerahan bantuan berupa kulkas, dispenser maupun juga peralatan olahraga dari Menko Polkam kepada pihak sekolah. Nah, Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyerahkan bantuan beasiswa kepada para siswa ini sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan mereka.

Pendengar, kemarin kawasan pesisir Kelurahan Posia ya, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, ini menjadi titik dimulainya program besar bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi maupun juga Gorontalo. Nah, pendengar, Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman atau PKP yaitu Marwar Sirait ini juga meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk tahun anggaran 2026 yang juga menyasar ribuan rumah tidak layak huni di kawasan Sulawesi maupun juga Gorontalo. Nah, pendengar, ada pun juga peluncuran program tersebut, ini tidak hanya juga berlangsung seremonial. Nah, dua Menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto turun langsung melihat kondisi rumah warga di pesisir Kota Kendari yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Nah, mereka juga menyaksikan secara langsung rumah-rumah reot yang juga dihuni oleh masyarakat miskin dengan kondisi sanitasi minim hingga bangunan yang juga nyaris roboh. Nah, pendengar, selain dari itu, informasi yang kami updatekan, Menteri PKP yaitu Marwar Sirait ini menyebut program BSPS di tahun ini mengalami juga lonjakan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Nah, jika pada tahun 2025 hanya tersedia sekitar 1.129 unit bantuan bedah rumah di Sulawesi Tenggara, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi 8.973 unit. Nah, pendengar, selain dari itu, kenaikannya sampai juga 742% dan ini bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil yang juga membutuhkan rumah layak huni. Ya, dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP Marwar Sirait juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Kendari yang juga dinilai aktif untuk mendukung program penanganan rumah tidak layak huni, termasuk juga menyiapkan rumah susun sebagai juga alternatif hunian sementara bagi warga Kota Kendari.

Pendengar, kemarin Menko Polkam ya, ini ajak Forkopimda jaga kekompakan maupun juga kerjasama. Ya, adapun informasi yang kami updatekan dari Kota Kendari ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, ini menegaskan pentingnya menguatkan kekompakan dan juga kerjasama antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah maupun juga mendukung keberhasilan program-program pembangunan yang juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pendengar, hal tersebut juga disampaikan Menko Polkam saat juga memberikan arahan dalam kegiatan silaturahmi dan juga arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri dan juga Kepala Badan Pusat Statistik ya atau BPS RI kepada Forkopimda se-Sulawesi Sulawesi yang juga berlangsung di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara kemarin Sabtu 30 Mei 2026. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, Menko Polkam juga menyampaikan salam dan juga apresiasi Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah maupun juga Forkopimda yang selama ini telah menjaga keamanan maupun juga stabilitas wilayah sehingga pembangunan dapat juga berjalan dengan baik. Nah, Menko Jamari juga menegaskan bahwa saja setiap persoalan yang muncul di daerah ini harus segera diidentifikasi dan juga diselesaikan secara cepat melalui koordinasi yang baik antara unsur pemerintah maupun juga Forkopimda. Nah, adapun juga tantangan yang dihadapi menurutnya saat ini tidak hanya juga berasal dari dalam negeri. Nah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global yang juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, lebih lanjut Menko Polkam menjelaskan bahwa saja pemerintah ini terus berupaya untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus juga memperkuat ketahanan daerah melalui berbagai kebijakan strategis. Nah, diantaranya itu mempertahankan harga BBM subsidi, memperkuat kehadiran negara melalui penyebaran satuan TNI hingga ke daerah, serta pembangunan batalion teritorial, pembentukan Koperasi Merah Putih, maupun juga pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG hingga pengembangan program sekolah rakyat. Nah, pendengar, selain dari itu, bahwa saja seluruh program tersebut ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.